Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Kami terus menemani suasana pagi Anda dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Di hari Rabu 12 Agustus 2026, banyak agenda-agenda di hari ini di Kabupaten Jayawijaya maupun Pemprov Papua Pegunungan. Bagaimana di tempat Anda? Kami harap berbagai kegiatan yang ada dengan optimisme dapat Anda hadapi. Ya, pendengar, hari ini kami juga rencanakan untuk menyiarkan langsung jalannya pameran hasil pembangunan di Papua Pegunungan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di pelataran Kantor Otonom Weneule Hubi yang kini dipakai untuk Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Ya, pendengar, cuaca Wamena, Papua Pegunungan hari ini cuaca cerah. Ya, mungkin seceria hati Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Wamena. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun juga kepada siapa saja. Ya, kami berharap aktivitas Anda hari ini berjalan lancar saja dan tetap syukur ya. Menaikkan puji dan syukur untuk setiap anugerah kehidupan yang kita terima dari Sang Empunya kehidupan ini. Dan pendengar, kami juga rencanakan untuk menyiarkan jalannya pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hari ini di pelataran Gedung Otonom Weneulehubi yang kini dipakai untuk kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

0: Baik, bagaimana situasi saat ini di kantor otonom Weneule Hubi, tempat pelaksanaan pameran pembangunan Pemprov Papua Pegunungan? Saat ini rekan-rekan kami sudah ada di lapangan untuk laporan pantauan situasi. Selamat pagi. Ya, pendengar, langsung saja kita ikuti kegiatan pameran pembangunan di pelataran kantor otonom Weneule Hubi Wamena.
1: Ya, terima kasih rekan Adam di studio dan pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di tim siaran luar Radio Republik Indonesia Wamena pagi hari ini. Bersama tim siaran luar, kami akan menyampaikan laporan ataupun jalannya siaran langsung pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, satu tahun kepemimpinan Gubernur John Tabo dan juga Ones Pahabol. Kami akan hadir di sini dengan menyampaikan jalannya siaran langsung dari Gedung Otonom Weneule Hubi Wamena ataupun Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, di mana pendengar saat ini sudah hadir beberapa tamu dan juga para kepala OPD, para pimpinan OPD dari Provinsi Papua Pegunungan telah hadir memenuhi halaman ataupun pelataran Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk menyaksikan ataupun bersama-sama melaksanakan pameran pembangunan dari Provinsi Papua Pegunungan selama satu tahun kepemimpinan Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di sini sejak beberapa hari yang lalu telah disiapkan beberapa stan, lebih dari 30 stan telah disiapkan yang terdiri dari setiap OPD ataupun organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua Pegunungan, di mana di dalam setiap stan ini para kepala OPD dan juga jajarannya akan menampilkan hasil ataupun karya pembangunan yang mereka lakukan selama satu tahun kepemimpinan John Tabo dan Ones Pahabol, bahwa mereka akan menyampaikan ataupun juga menampilkan karya pembangunan mereka untuk mendukung visi dan misi daripada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selama satu tahun berjalan ini. Dan sesaat lagi mungkin nanti akan segera dimulai, namun kami masih menantikan para petugas ataupun juga MC akan mengarahkan jalannya pembukaan pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pameran pembangunan ini salah satu tujuannya untuk menyampaikan informasi ataupun juga menyebarluaskan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama satu tahun lebih kepemimpinan John Tabo dan Ones Pahabol. Kami masih menantikan pembukaan daripada kegiatan pameran pembangunan ini. Demikian informasi ataupun juga laporan situasi lapangan yang dapat kami sampaikan. Kami masih akan menantikan pembukaan daripada pameran pembangunan di pagi hari ini. Untuk sementara demikian rekan Adam, kembali ke studio.
0: Iya, baik pendengar dan juga rekan-rekan yang bertugas, selamat bertugas. Dan pendengar, kami masih terus memperbaharui informasi terkait dengan pelaksanaan pameran pembangunan di pelataran kantor otonom Weneule Hubi yang kini dipakai untuk kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Ya, kami akan kembali menghadirkan musik pengantar aktivitas juga perjalanan Anda di hari ini sembari menantikan pelaksanaan ataupun pembukaan pameran.

0: Au si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Nah, baik pendengar, kini kami sudah terhubung bersama rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk menyiarkan langsung pembukaan pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan dari Kantor Otonom Weneulehubi Wamena.
1: Baik, terima kasih rekan Adem. Kembali lagi bersama kami tim siaran langsung Radio Republik Indonesia dalam rangka satu tahun kepemimpinan. Sudarso Wamena di halaman Gedung Otonom. Tim yang bertugas, penanggung jawab Andre Sihombing, produser Roni Hisage, pengarah acara Tanti Situmorang, pengarah teknik Arthur G. Wahani, presenter Epifania M. Reaan, Roni Hisage, Tanti Situmorang, penyiar studio Bung Adem, Obifen, tim TMB, teknik studio, operator dinas, teknik transmisi, operator dinas, liputan Afrianti dan Supriyadin, produser produksi publikasi, tim KMB, dress code, maksud kami manajer lapangan Putri Tandisau. Dapat kami laporkan pendengar bahwa untuk susunan acara di hari ini yaitu pembukaan yang telah dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan doa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan lagu Tanah Papua. Show perwakilan dari 8 kabupaten menggunakan pakaian khas Papua. Sambutan Ketua PKK Provinsi Papua Pegunungan Nyonya Anggi Betabo. Sambutan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo sekaligus membuka kegiatan pameran di halaman kantor Gubernur Wamena dan foto bersama. Selanjutnya, fashion show dari gabungan PKK dan DWP dikoordinatori pameran Kepala Dinas Perindako Papua Pegunungan. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, lewat jalan penghubung antar kabupaten demi kelancaran. Dapat kami informasikan bahwa untuk stand-stand sendiri sudah siap untuk memamerkan hasil karya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 hingga 2026 saat ini. Dari depan tampak kami laporkan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan telah hadir di tempat acara untuk membuka secara langsung jalannya pameran di pagi hingga sore hari ini. Pelaksanaan pameran sendiri dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 12 hingga tanggal 13 Agustus 2026. Pendengar, untuk laporan yang selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan Aroni Hisage.
2: Dr. Hanoris Kamusa, Jun Tabu, SEMBA.
3: Ya, terima kasih rekan Fani dan pendengar. Seperti yang tadi kami informasikan bahwa hari ini kami menyiarkan secara langsung jalannya pameran pembangunan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan ataupun juga memaparkan hasil karya pembangunan yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan kepemimpinan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, yaitu John Tabo dan Ones Pahabol. Bahwa pendengar, di sini telah hadir sejumlah OPD, berbagai OPD dari Provinsi Papua Pegunungan yang akan memamerkan ataupun juga menampilkan hasil karya pembangunan yang mereka lakukan selama 1 tahun kepemimpinan John Tabo dan Ones Pahabol. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga bahwa pameran ini juga dilakukan dalam rangka memperingati ataupun menyongsong hari ulang tahun ke-81 tahun Republik Indonesia tahun 2026 Provinsi Papua Pegunungan.
2: Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendasari seluruh rangkaian acara kita di pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu kami mengundang Bapak Pendeta Wilman Lavau STH.
3: Ya, pendengar, kami informasikan juga bahwa saat ini kita akan mengikuti rangkaian pembukaan upacara pameran pembangunan di siang ataupun pagi menjelang siang hari ini, diawali dengan doa pembukaan, dan setelah doa nanti beberapa rangkaian acara yang akan dilakukan di dalam acara pameran pembangunan ini, di antaranya ya setelah doa pembukaan akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada laporan ketua panitia, lalu ada sambutan Ketua TPPKK Provinsi Papua Pegunungan, sambutan Gubernur Papua Pegunungan, dan juga pembukaan pameran pembangunan. Habis itu yang terakhir ditutup dengan foto bersama.
4: Ikuti bersama pembukaan dalam acara pembangunan ataupun pameran pembangunan Papua Pegunungan.
5: Dan Maha Penyayang, pada pagi hari yang penuh sukacita ini, kami datang penuh rasa syukur ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang sedikit pun dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk membuka kegiatan pameran UMKM, pameran pembangunan, dan berbagai perlombaan yang diadakan oleh TPPKK Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi bangsa kami. Dan juga kami bersyukur untuk tanah Papua. Biarlah tanah Papua terus ada dalam tangan-Mu yang penuh kasih untuk memberkatinya ya Bapa. Hamba-Mu

0: dengan persoalan yang sedang dihadapi. Hamba-Mu juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk seluruh pelaku UMKM yang hadir pada kegiatan ini. Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan memberkati semua kreativitas mereka agar melalui kegiatan ini UMKM di Papua Pegunungan semakin maju, mandiri, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dengan adanya pameran pembangunan dalam kegiatan ini, masyarakat bisa melihat dan menilai adanya kemajuan dan keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama satu tahun kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Berkatilah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan jajarannya, dan juga OPD dan jajarannya, supaya terus bekerja dengan hati, dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah juga seluruh perlembagaan yang akan kami laksanakan Bapa di tempat ini. Biarlah semua berjalan dalam semangat persatuan, sportivitas, sukacita, dan kebersamaan sebagai cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Jauhkanlah kami dari segala rintangan dan tantangan serta mara bahaya. Biarlah acara ini dari awal, pertengahan hingga selesainya dapat berjalan dengan lancar dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu buka kegiatan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya, pendengar dan dimanapun Anda berada, demikian doa pembukaan daripada rangkaian acara pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Dan pendengar, kami sampaikan bahwa cuaca di siang hari ini cukup mendukung, cerah di siang hari ini dalam acara pameran pembangunan Papua Pegunungan. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu Tanah Papua sebagai bagian dari rangkaian pembukaan pameran pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Dan di pameran pembangunan ini dilaksanakan dengan tema ataupun juga dengan tema atau subtema, yaitu dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur kita wujudkan Papua Pegunungan bersinar melalui sinergi adat, agama, dan pemerintah. Ya, kita akan ikuti lagu Indonesia Raya untuk membuka rangkaian acara pameran pembangunan di

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama lagu Tanah Papua yang merupakan bagian rangkaian pembukaan daripada pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan. Dan pendengar, ya, dalam acara pameran pembangunan ini beberapa rangkaian acara akan dilakukan, termasuk di antaranya ada penampilan fashion show PP PKK Provinsi Papua Pegunungan.
0: Yaitu salah satu grup yang kita kenal, tidak fenomenal lagi.
1: Ya, kita akan saksikan bersama penampilan fashion show dari PP PKK Provinsi Papua Pegunungan yang nanti akan fashion show PP PKK Papua Pegunungan ini yang juga informasinya dihadiri oleh 8 kabupaten dari 8 kabupaten cakupan di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pameran pembangunan ini beberapa selain fashion show juga akan ditampilkan beberapa rangkaian kegiatan pameran pembangunan dari terutama dari OPD-OPD ataupun dinas-dinas di Provinsi Papua Pegunungan, dan juga ada perwakilan dari 8 kabupaten yang juga akan mengisi stan di pameran pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Kami informasikan juga bahwa pameran pembangunan tahun ini untuk menyampaikan ataupun juga mempublikasi hasil karya nyata daripada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk tahun 2026 dengan tema daripada pagelaran ataupun juga pameran pembangunan ini, yaitu dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan Papua Pegunungan bersinar melalui sinergi adat, agama, dan pemerintah.
2: TPPKK akan menampilkan untuk kita saksikan bersama-sama pada saat pagi hari ini, yaitu budaya dari 8 kabupaten.
1: Pendengar,
2: dengan aksesoris yang dikenakan pada penampilan mereka, antara lain Wamena Hubula, Wamena Kurima, Lani Tolikara, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Uwala. Ini merupakan kearifan lokal yang perlu kita jaga bersama dan kita lestarikan bersama sesuai dengan harapan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
1: Ya, pendengar, kita nantikan penampilan daripada fashion show yang sudah bersiap-siap akan tampil dalam arena yang telah disediakan oleh panitia di siang hari ini, di mana dari informasi tadi kolaborasi busana yang telah digunakan oleh para peserta fashion show yaitu terdiri dari Yali Hubula, kemudian ada Lani Tolikara, Lani Jaya, kemudian ada dari Pegunungan Bintang dan juga dari suku Walak, dan yang semuanya ada di Provinsi Papua Pegunungan.

0: Sumsel telah naik ke panggung yang telah disediakan. Penampilan pertama dari suku Hubula Provinsi Papua Pegunungan, di mana pendengar, suku Hubula adalah salah satu suku yang ada di Kabupaten Jayawijaya sebagai Kabupaten Induk Provinsi Papua Pegunungan. Ya, suku Hubula menjadi penampil pertama dalam fashion show dengan mengenakan busana adat daripada provinsi ataupun dari suku Hubula di Provinsi Papua Pegunungan. Dan terlihat di sana beberapa peserta fashion show telah berbaris di sana, dan satu demi satu mereka mulai tampil di podium yang telah disediakan. Masih dari suku, ya, dengan busana suku Hubula. Ya, baru Kurima yang baru saja tampil, ya, dengan mengenakan, ya, yokal, kemudian ada su atau pemeken dan juga kare-kare yang terbuat dari bulu ayam. Ya, selanjutnya penampilan fashion show dari Lani Tolikara dengan iring-iringan ataupun juga menari. Dia sedang menampilkan atraksi budayanya dalam fashion show dalam pameran pembangunan di Papua Pegunungan. Seorang mama dari Tolikara sedang mengenakan busana adat daripada Tolikara.
1: Yeah.

0: Nah, dengan menggunakan busana adat dari Lani, penampilan selanjutnya adalah Tupu PKK Kabupaten Lani Jaya sedang show ya di siang hari ini dengan mengenakan sali dan juga noken di tubuhnya dan juga noken yang menjemur di dari kepala hingga ke bagian belakang. Dan ya, saat ini menuju kembali ke tempat dan kita akan nantikan peserta selanjutnya dalam fashion show Provinsi Papua Pegunungan.
1: Ini adalah penampilan dari budaya Pegunungan Bintang.
0: Dari Pegunungan Bintang kita saksikan ya dengan mengenakan sali dan juga noken, ada cendrawasih di kepalanya sedang menari di atas arena ataupun panggung yang telah disediakan, di mana dia sedang menampilkan atau sedang show di hadapan para tamu dan juga para kepala OPD di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Orang-orang hebat yang mau menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Papua Pegunungan.
2: Keagungan warisan leluhur pesona budaya ada Pegunungan Bintang, busana tradisional khususnya dari suku Ngalu.
0: Ya, teman-teman, kita masih dengan rangkaian penampilan show atau fashion show dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ya, pendengar, kalau tadi kita saksikan para perempuan dari beberapa suku yang tampil, kali ini dari Yahoo Kimo ada perempuan dan laki-laki yang sedang tampil dalam fashion show di siang hari ini dari Kabupaten Yahoo Kimo, mengenakan koteka yang dilingkari juga dengan tali rotan ya untuk laki-laki. Kemudian ada juga beberapa ornamen di bagian tubuh dan juga di kepala sambil memegang panah dan busur. Dan juga ada seorang ibu yang sedang mengikutinya juga dengan mengenakan pakaian tradisional dari Kabupaten Yahoo Kimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ya, yang terakhir dari suku Walak, dia tampil, seorang ibu tampil dengan busana tradisional juga, mengenakan sali. Kemudian ada yokesi ataupun juga gelang di lengan. Kemudian ada su dan juga makota ataupun kare-kare dari burung yang dikenakan pada seluruh tubuh daripada penampilan daripada kabupaten ataupun juga dari suku Walak. Ya, selamatnya dari Kabupaten Galimo. Ya, seorang mama

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah ditampilkan fashion show dari ibu-ibu TP PKK Provinsi Papua Pegunungan, masing-masing perwakilan dari 8 kabupaten ditambah dengan satu dari suku Walak telah tampil dalam fashion show di Pameran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Dan pendengar, beberapa rangkaian acara masih akan kita lalui bersama. Di antaranya ada laporan panitia, kemudian ada sambutan Gubernur Papua Pegunungan, kemudian
1: Ibu Ketua TPPKK Provinsi Papua Pegunungan. Mohon izin dengan hormat kepada Nyonya Anggita Bestari Tabo SM, kami silakan.
0: Ya, pendengar, seperti yang tadi diinformasikan pembawa acara, selanjutnya akan ada sambutan dari TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Nyonya Gestari Tabo yang akan menyampaikan sambutan dalam acara Pameran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 yang mengusung tema ataupun subtema yaitu dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur kita mewujudkan Papua Pegunungan bersinar melalui sinergi adat, agama dan pemerintah. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan sambutan daripada Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan dalam acara pembukaan Pameran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
1: Yang saya hormati Bapak atau Ibu Pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Kepala Sekolah, para guru, pendamping dan orang tua peserta lomba. Yang saya hormati anak-anak peserta lomba. Yang saya hormati serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dan hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembukaan lomba TPPKK Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hadirin dan peserta lomba yang saya banggakan, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa pahlawan dan mensyukuri kemerdekaan yang telah kita nikmati, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, kreativitas dan semangat membangun daerah serta bangsa. Dalam semangat itu, tim penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba yang melibatkan anak-anak dan generasi muda dari sekolah-sekolah yang berada di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk berkompetensi, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak dari generasi muda Papua Pegunungan untuk menunjukkan bakat kreativitas, keberanian, kecerdasan, dan serta rasa percaya diri. Pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2026, kita akan melaksanakan dua rangkaian lomba, yaitu pertama lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD. Lomba ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak kita untuk tampil percaya diri, kreatif, dan berani menunjukkan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, lomba pidato tingkat SMA. Melalui lomba pidato, kita ingin mendorong generasi muda untuk berani berbicara, menyampaikan gagasan, dan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Dan lomba yang Dan selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus, akan dilaksanakan Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP. Lomba Cerdas Cermat ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan berpikir cepat dan tepat, serta membangun semangat kerja sama dan sportivitas antara para peserta. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa menang dan kalah bukanlah tujuan utama dari kegiatan ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun keberanian, persaudaraan, kebersamaan, sportivitas, dan semangat untuk terus belajar serta mengembangkan potensi diri kepada seluruh peserta lomba. Saya berpesan, tampilkan kemampuan terbaik kalian. Jangan takut untuk tampil, jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan peringatan ke-81 kemerdekaan RI ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan gotong royong khusus di Provinsi Papua Pegunungan. Dari Papua Pegunungan untuk Indonesia, kita tumbuh generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berprestasi. Akhir dengan kata, saya sedikit mau menyampaikan pantun. Noken Papua indah warnanya, dibawa anak penuh kebanggaan. Menang kalah bukan segalanya, berani tampil adalah kemenangan. Sekian dan terima kasih. Shalom.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian sambutan daripada Ketua TPPKK Provinsi Papua Pegunungan dalam acara Pameran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026, dan selanjutnya masih akan beberapa rangkaian acara akan kita ikuti ataupun kita akan lalui bersama dalam rangkaian acara Pameran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
2: Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengar sambutan Gubernur Papua Pegunungan. Mohon izin.
0: Ya, pendengar, seperti yang Anda dengarkan bahwa selanjutnya Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tapo akan menyampaikan sambutan pembukaan di siang hari ini langsung dari kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini Gubernur Papua Pegunungan sedang naik panggung utama untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026, yang mana kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Agustus 2026 sebagai rangkaian atau sebagai bagian daripada menyongsong ataupun memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 17 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti sambutan daripada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dan akhir daripada sambutan ini saya akan nanti serahkan kepada rekan saya Epifania Rean untuk mengiringi Anda dalam laporan siaran langsung selanjutnya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, yang saya hormati Saudara Sekda, para asisten dan staf ahli, yang saya hormati Bapak Kepala Lapas yang hadir, selamat berkati Pak. Yang saya hormati para OPD Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Provinsi Papua Pegunungan, dan seluruh anggota Penggerak PKK dan seluruh anggota Dharma Wanita dan saya hormati adik-adik dan anak-anak yang mengambil bagian dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan. Mari kami beri aplaus kepada anak-anak kita, generasi Papua Pegunungan masa depan yang harus selalu kita dorong, kita bimbing di dalam kreasi dan kreativitas dalam program PKK. Ya, terima kasih banyak. Dan pada pagi hari ini kami akan melaksanakan dan menyaksikan pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran tahun 2025 di bawah kepemimpinan saya dan Bapak Ones Pawon beserta kita semua para pendek yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Karena provinsi ini provinsi baru, bayi yang baru lahir, dan anak bayi yang baru lahir apakah bisa langsung berdiri, langsung dia makan, langsung dia lari, kan? Tidak. Kalau kita bicara bayi berarti anak yang masih minum susu, masih dibimbing, dididik oleh orang tua. Karena itu mari kita belajar, kita memulai belajar mandiri, bekerja, mentransformasi semua program pembangunan yang ada di dalam visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Karena saya dengan Bapak Ones baru melaksanakan 1 tahun, dan kami bukan ditunjuk oleh pemerintah, tapi kami dipilih oleh rakyat. Karena itu kita baru memulai kerja. Tapi terima kasih, kita beri aplaus kepada para OPD yang semangat. Semangat saya lihat kayak istana yang luar biasa. Ya, suasana cepat sekali kayak film. Ini persiapan ini berapa hari? Kemarin saya masih kerja sampai pulang jam 5, barang ini tidak ada. Kok tiba-tiba muncul kayak film begitu, ya? Kita bangga lihat OPD-OPD yang kreatif. Terima kasih banyak. Saya selaku gubernur saya bangga. Jadi apapun badai, apapun angin kurima semakin kencang, tetap kayu beki ataupun kayu kasuari yang ada di lembaga ini dia tidak goyah, dia tidak akan miring, tetap tegak lurus. Ya. Semakin diterpamin, semakin dia kuat. Jadi orang kampak dia pun kampak patah-patah karena tidak kuat, kayu semakin kuat. Jadi terima kasih. Hari ini saudara Ketua DPR dan Bapak Yang Mulia Majelis Rakyat Papua dan anggota, kami akan menyaksikan karya-karya kita bersama. Karena kita ini provinsi yang baru yang kita akan letakkan legasi pembangunan yang baik. Dalam visi dan misi kami, adat, agama, dan pemerintah. Yang tadi kesinso itu bagian dari program menjaga adat itu. Terima kasih Ketua Tim Penggerak PKK beserta ibu-ibu. Saya bangga. Ya. Jadi tadi ibu-ibu tampil. Karena saya berdiri gagal ini di sini. Keluar dari mereka dan saya diisi di noken ini. Ya. Makanan. Pilih sekolah isi makanan di Nopeni. Pilih sekolah isi buku di Nopeni. Dan belajar dan belajar, dan hasil daripada sekolah itu kita mau merubah diri kita ini dengan sekarang saja di gubernur. Adik-adikku harus ikuti contoh. Jadi kakak tidak jadi gubernur dengan bypass. Hanya mulus saja jadi gubernur tidak. Saya bekerja dari golongan 2A. Pegawai negeri 2A. Saya sekolah di sini, besar di sini, jadi pegawai di kabupaten ini, bahkan berjuang sampai jadi pemekaran listrik desa, kabupaten, dan saya jadi bupati pemekaran, sampai merantau lagi jadi bupati di Mamberamo Raya sana, akhirnya kembali pulang kampung, perjuangkan itu pemekaran, akhirnya DOB baru, orang banyak tolak, ya, semua tolak, tidak setuju, tapi ya Tuhan punya kehendak itu. Ya. Jadi kita pimpin ini. Sekarang sebentar kita pimpin. Apa yang kamu teriak? Jangan jadi lalat, ya. tahu lalat. Lalat itu dia pergi cari tempat yang khusus. Ya, padahal ada gula, ada susu di sini, ada madu di sini, tapi dia tidak datang menginap di situ. Dia pergi tempat sampah sana cari yang bau busuk. Jangan manusia seperti lalat. Jadilah manusia yang berguna. Bersihkan sampah-sampah itu supaya kita menikmati madu dan susu yang Tuhan kasih di daerah pegunungan. Ya. Jadi saya bangga hari ini kita akan menunjukkan hasil karya satu tahun, hasil kita kerjasama DPR, MRP, dan pemerintah daerah, pemimpinan kita yang pertama. Kami pemerintahan yang pertama kita pimpininlah, kita akan letakkan legacy, dasar, pola dasar pembangunan yang baik untuk anak cucu kita masa depan Provinsi Papua Pegunungan ini. Ya, jadi bolehlah Anda teriak di jalan-jalan sana seperti lalat itu. Ya, lalat itu dia pergi cari tempat yang bau busuk saja. Dia tidak pernah pergi hinggap ke tempat yang manis, yang bagus. Ya. Hari ini kita menunjukkan rakyat silakan datang melihat. Jadi pembangunan yang kita lakukan ini tidak hanya di dalam kota Wamena ini. Karena ini 8 kabupaten. Jadi program dalam efisiensi anggaran ini sangat kurang. Tetapi kita tetap continue, serius untuk mengangkat pembangunan ini di 8 kabupaten semua. Hasil karya satu tahun, bapak-bapak dinas pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, PUPR, semua PD sudah paparkan foto semua, silakan Bapak Ibu nanti kita lihat apa-apa sih sebenarnya satu tahun 2025 ini dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Majelis Rakyat Papua Pegunungan. Dan kebanggaan hati, ya, tahun depan setiap tahun kami akan tunjukkan ini loh yang kita kerja. Jadi kita tidak menunjukkan di media media massa yang kamu nawas banyak itu, kami tidak ditunjukkan di media massa. Tapi datang lihat di sini tempatnya. Ini loh kita kerja. Masa Anda tinggal di sini baru Anda bisa kritik bila pembangunan tidak jalan itu bagaimana itu? Pak Dewan, bagaimana itu? Yang Bapak tidak ikut malu sendirilah. Ya, karena kita sama-sama yang merancang, kita sama-sama yang menetapkan, kita sama-sama melaksanakan ini. Tapi ya karena ini mungkin jauh ada di juga di sana apa yang kita kerja, apa di Pegunungan Bintan apa yang kita kerja, apa di Jauhkim apa yang kita kerja, Tomikar apa yang kita kerja selama satu tahun, nanti sebentar kita lihat di istana. Oleh karena itu saya mengucap syukur pada pagi hari ini karena ini cukup panas, kegiatan kita cukup panas. Saya persingkat waktu dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini tanggal 12 Agustus 2026 dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ke-81. Kami Pemda Provinsi Papua Pegunungan melakukan pameran mini, pameran pembangunan pelaksanaan satu tahun anggaran tahun 2025 Provinsi Papua Pegunungan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya secara resmi saya buka. Tuhan Yesus berkati. Wah, wah, wah.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Wamena, Anda masih bersama kami di siaran langsung pelaksanaan pameran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pendengar, dapat kami informasikan bahwa Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Honoris Causa John Tabo SEMBA telah meninggalkan podium utama dan saat ini berjalan menuju ke tempat yang telah disediakan untuk beristirahat. Kami informasikan bahwa rangkaian kegiatan pameran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ini juga diikuti oleh tim penggerak PKK dari 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Dan untuk stand-nya sendiri ada 39 OPD dan penggerak PKK serta Dharma Wanita persatuan yang mengikuti pelaksanaan pameran pembangunan di tahun ini. Mendengar, dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi akan dilakukan foto bersama di mana Gubernur Papua Pegunungan dan Sekretaris Daerah serta tamu undangan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan, Ketua MRP Papua Pegunungan, Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Ketua DPRP Papua Pegunungan akan melakukan sesi foto bersama.
5: Sesi foto kami pandu dalam hitungan 1, 2.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Wamena, kami informasikan bahwa Anda akan terus mendengarkan siaran langsung jalannya pelaksanaan pameran pembangunan di 97,1 MHz dari saat ini hingga nanti sore jam 16 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini para tamu undangan bersama pimpinan daerah telah melakukan sesi foto bersama. Sesaat lagi akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lainnya. Untuk pelaksanaan lomba fashion show di hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua PKK Provinsi Papua Pegunungan, akan diikuti oleh siswa-siswi TK PAUD dan SD di Provinsi Papua Pegunungan, terutama yang berada di Kota Wamena dan sekitarnya.
2: Dari TPPKK.
4: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, sesaat lagi akan dilakukan fashion show yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Provinsi Papua Pegunungan. Terlihat ibu-ibu PKK sedang berjalan menuju ke runway fashion show guna berjalan berlenggok di atas runway fashion show. Ibu Darmawan dengan busana merah dan putih yang juga merupakan batik Papua yang digunakan oleh tim penggerak PKK. Terlihat berjalan berlenggok-lenggok menunjukkan bakat fashion show-nya di runway saat ini. Dapat kami informasikan bahwa di samping tempat saya berdiri, samping kiri, ada stand Dinas Koperasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Pegunungan yang sesaat lagi akan menyiarkan secara langsung dialog interaktif yang dibawakan oleh rekan saya, Roni dan juga Tantik.

Lagi kami akan berjalan mengunjungi beberapa stand yang berada di sekitar kami untuk mewawancarai pimpinan dari standnya sendiri. Dan di depan saat saya berdiri saat ini ada Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, ada stand Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, ada Sekretariat MRP Provinsi Papua Pegunungan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Pegunungan, dan beberapa stand lainnya sampai di ujung jalan keluar kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Sementara di depan saya ada stand dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan, ada stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan, ada stand Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan, stand pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan,

Nomor 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 7 stand dari pemerintah, dari Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Otonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Stand ke-9 ada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan dan beberapa stand lainnya yang dapat dikunjungi oleh pendengar yang berada di rumah yang ingin datang untuk menyaksikan secara langsung jalannya. Pameran pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, pameran ini juga menandai jalan 1 tahun kepemimpinan Gubernur John Tabe dan juga Wakil Gubernur Ones Pahabolo.

0: dari provinsi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Anda masih bersama kami di 97,1 MHz Pro 1 RRI Wamena dari pelataran Kantor Gubernur Jalan Yosudarso Wamena. Kami akan terus menemani Anda di siaran langsung jalannya pelaksanaan pameran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dari tanggal 12 hari ini hingga tanggal 13 Agustus 2026. Satu pendengar,

karena menampilkan busana-busana terbaik yang digunakan oleh ibu-ibu PKK dengan busana yang terbuat dari noken, menggunakan kare-kare serta noken di kepala, bahwa ibu-ibu Papua Pegunungan sangat kuat dan berkarisma untuk mendampingi bapak-bapak menjalankan rumah tangga maupun keluarga di daerah ini. Fashion show ini diikuti oleh ibu-ibu, menunjukkan bahwa ibu-ibu sangat berperan penting dalam pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

0: anak-anak yang akan mengikuti perlombaan fashion show di siang hari ini.
1: Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kita punya ibu-ibu PKK terbaik dari Provinsi Papua Pegunungan yang sungguh anggun dan cantik luar biasa dengan pakaian-pakaian adat terbaik, busana terbaik mereka.
0: Betul. Seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kebudayaan Papua Pegunungan itu beragam ya. Itu sebabnya perlu kita ketahui bersama, mari kita jaga dan kita lestarikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang anak-anak terkasih beserta lomba fashion show untuk persiapkan diri naik di atas panggung sebelum mengikuti perlombaan di siang hari ini.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Wamena, demikian tadi rangkaian kegiatan pembukaan dalam rangka pameran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kita kembali ke studio, Bung Adem.
0: Baik Bapak Ibu, ini merupakan generasi Papua Pegunungan yang akan melanjutkan pembangunan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kita akan menyambut bersama dibuka oleh duta atau model kita sebagai pertunjukan pembukaan untuk menyambut peserta lomba fashion show di siang

0: kita sungguh luar biasa mendukung penuh. Kita punya anak-anak Bekasi ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Ya. Check.
3: Ya, silakan rekan Fani untuk laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Meki. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini kami masih berada di pelataran Gedung Otonom di Jalan Yosudarso Wamena. Kami akan terus melaporkan jalannya pelaksanaan pameran pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Saat ini Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Bapak John Tabo bersama Ketua PKK dan Kepala-Kepala OPD mengunjungi stand-stand yang tersedia, yaitu sebanyak 39 stand baik dari OPD maupun PKK di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Dan saat ini Gubernur berada di stand Dinas Pendidikan dan akan meninggalkan stand Dinas Pendidikan menuju ke stand DPR Papua Pegunungan. Nampak rombongan yang mengikuti Gubernur Papua Pegunungan Bapak John Tabo bersama Nyonya Anggita Bestari Tabo saat ini memasuki stand Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, di mana di stand Dinas Kesehatan sendiri dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan beberapa kegiatan lainnya, serta memamerkan beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. Dari tempat kami berdiri saat ini, kami melihat ada Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan, ada Kepala-Kepala Dinas serta Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan dan beberapa pimpinan OPD lainnya yang mengikuti rombongan dari Gubernur Papua Pegunungan mengunjungi stand-stand pameran di siang hari ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Wena, kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan laporan-laporan dari tim siaran langsung Radio Republik Indonesia Wamena yang menyiarkan secara langsung jalannya pameran pembangunan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dengan bertemakan Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dapat kami informasikan bahwa di tempat kami berdiri saat ini, kami sedang berada di depan stand Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, di mana di dalam standnya sendiri memamerkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas DPMPTSP sendiri di Provinsi Papua Pegunungan dengan memamerkan salah satunya yaitu visi mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu yang profesional, transparan, dan inklusif dalam mendorong investasi berkelanjutan di Papua Pegunungan. Ada 5 misi yang diusungkan oleh Dinas PTSP sendiri. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara cepat, tepat, dan terintegrasi berbasis OSSRBA, mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pelaku usaha. Mengembangkan sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Membangun kemitraan strategi dengan pelaku usaha masyarakat adat dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah di Papua Pegunungan. Dengan moto cepat melayani, terukur mengabdi Papua Pegunungan maju. Dengan susunan kepemimpinan untuk Dinas DPMK sendiri, yaitu kepala dinasnya Suryani Yigi Balom SEMSI dan beberapa pemimpin lainnya yang bekerja sama membangun DPMK Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar saat ini, kami terus melaporkan jalannya pelaksanaan pameran pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan PKK Papua Pegunungan. Saat ini Gubernur bersama rombongan masih berada di stand Dinas Kesehatan Papua Pegunungan. Dan melihat secara langsung apa saja yang dipamerkan oleh Dinas Kesehatan Papua Pegunungan. Saat ini Gubernur bersama Nyonya Anggita Bestari Tabo meninggalkan stand Dinas Kesehatan Papua Pegunungan menuju ke stand Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan.

0: Ya, pendengar, saat ini Gubernur dan Nyonya saat sedang melakukan foto bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dan akan berjalan menuju ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean menerima Gubernur Papua Pegunungan bersama rombongan yang melihat secara langsung jalannya beberapa pelaksanaan proyek pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Orang tua dan juga mungkin para guru yang sudah mempersiapkan anak-anak terkasih kami, mungkin mulai dari pagi sekali dari jam 6 sampai sekarang. Mohon maaf, kami masih menunggu waktu, mungkin 5 menit lagi izin konfirmasi dari panitia. Setelah ini kami akan mulai untuk lomba fashion show dari tingkat PAUD, TK, bahkan sampai dengan di tingkat SD.
0: Gubernur Papua Pegunungan berada di stand Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama rombongan ada Nyonya Anggita Bestari Tabo sebagai Ketua PKK Provinsi Papua Pegunungan dan juga Ketua Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua MRP Papua Pegunungan serta Ketua DPRD Papua Pegunungan berada dan melihat beberapa pameran foto yang menunjukkan berbagai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

0: kami informasikan kepada panitia atau seksi lomba untuk bisa mempersiapkan adik-adik peserta lomba, karena sesaat lagi kita akan memulai dengan acara perlombaan fashion show.
1: Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat

Ini semangat untuk mendukung proklamasi yang ke-81 dengan berbagai inovasi. Kita berharap kepemimpinan satu tahun dari Gubernur Provinsi Papua bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi untuk

0: amène à porte. Votre bébé, ça est pas. Merci beaucoup, je n'ai pas. Vous l'avez dit, c'est un peu de temps. Ça est pas pour moi, mais pas.
1: Di mana kita melihat untuk program-program kerja apa saja dari Dinas PUPR yang sudah mereka laksanakan atau lakukan selama satu tahun, sekaligus mendukung penuh program dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang
2: terkait. Yang tentunya dari visi dan misi dari pemimpin kita, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini, tentunya bisa menjadi satu.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti dari depan kantor Provinsi Papua laporan rekan Fani yang tentunya melaporkan kegiatan pameran pembangunan yang saat ini terlaksana di depan kantor Gubernur Papua Pegunungan. Dan tentunya kami masih akan mengupdate informasi laporan dari sana, dari rekan-rekan RRI yang berada saat ini di sana, yang akan terus melaporkan berjalannya kegiatan saat ini. Kita masih akan hadir terus dengan musik-musik dan juga nanti informasi sambil menantikan laporan dari rekan-rekan RRI yang ada di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Yeah. Hey. Check. Hey.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, Kak, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabe, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus.
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan

0: Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang meraih semifinal.
1: Memastikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit menganalisis seperti apa inginkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi tim meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok akan lihat seperti apa pertandingan oleh tim ini.
0: Meski Hendrik tidak antusias dengan prestasi timnya, ia tetap berambisi mempertahankan gelar Piala Super yang mereka raih setelah melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Phil pada perempat final Kanada 2026 di Mount dini hari tadi.

resmi sampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, di mana pun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.

0: sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih paham di lapangannya.
1: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
0: Pastinya beda, saya sama Kak Kalian sih lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
2: Sharing apa aja yang bisa sama RKW?
0: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
1: Kalita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama apa?
0: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
1: Debut siapa mental sih? Nggak tahu ya?
0: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
2: Tapi tekanan?
0: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
1: Ada target dari kelasnya nggak tau? Cukup ini perbedaannya ya?
0: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti itu.
2: Ini aku pertama pakai ini. Oke, sampai yang kedua. Oke, jadi ini.
0: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Tapi fokus baru pertama ini.
0: Iya. Pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya kelarin kemampuan yang saya itu.
3: Ya, dengar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Tanita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Afian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Fahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Mary Chatria Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Nita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur, Karis Maritski, Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Drazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Angin di Kota Wamena berhembus cukup kencang ya. Dan cuaca Wamena saat ini cerah. Tetap waspada dengan cuaca yang sering berubah-ubah, dan kami juga berharap aktivitas Anda hari ini lancar-lancar saja. Kami masih nantikan untuk siaran langsung kegiatan pameran pembangunan di Papua Pegunungan, dan salah satu rangkaian pameran hari ini akan ada dialog outdoor langsung dari pelataran Gedung Otonom atau Kantor Gubernur Sementara Papua Pegunungan di Wamena. Ya, saat ini ke ruang dengar kami hadirkan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi menemani aktivitas perjalanan Anda.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
3: Saya bisa

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cinta.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamuke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Gedung Otonom Wenewulai Hubi, Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Saat ini sedang berlangsung dialog dengan menghadirkan narasumber dan dibawakan oleh rekan Tanti. Seperti apa akan kami hadirkan langsung dan Anda juga bisa menyaksikan lewat YouTube RRI Wamena.

0: evakuasi karena pelaksanaan ini kurang lebih 3 hari.
1: 3 hari?
0: Ya, kami harap masyarakat bisa datang, cek, tanya langsung kepada OPD-OPD supaya secara teknis mereka bisa tampilkan apa yang dibuat selama 1 tahun ini.
1: Selama 1 tahun ya, ini. Ya. Oke, sebagai ketua panitia, progres-progres apa yang sudah dilakukan nanti untuk dipamerkan selama 3 tahun ini?
2: 1 tahun.
1: Tiga hari maksudnya,
2: tiga hari, ini, ya. Ya, terima kasih. Pameran hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari perayaan HUT RI yang ke-81 di Provinsi Papua Pegunungan, di mana pameran pembangunan ini kita rangkaikan dengan dua kegiatan. Yeah. Yang pertama, pameran pembangunan 1 tahun kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian yang kedua, pameran perdagangan dari 8 kabupaten. Dan yang ketiga, lomba dari tim penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan. Yeah. Progres selama 3 hari berjalan, puji Tuhan, seperti sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, dengan efisiensi yang kami alami, kemudian waktu juga yang sangat terbatas. Tapi hari ini kita dapat saksikan bersama bahwa euforia dari masyarakat sungguh luar biasa, dan segala sesuatu

0: Tiga tungku pemerintah, kemudian gereja dan juga adat masyarakat. Karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri kalau tidak melalui dengan pihak adat maupun gereja. Di samping itu, pemerintahnya dalam arti gubernur, wakil gubernur, DPR, dan juga MRP. Ini semua kita libatkan sehingga bergandeng tangan untuk mensukseskan program-program visi misi Bapak Gubernur.
1: Iya, betul.
0: Karena itu program awal Pak Gubernur sudah melakukan bantuan-bantuan keagamaan. Itu salah satu visi yang beliau mau jawab secara politik yang beliau sudah janjikan dalam kampanye-kampanye itu. Beliau sudah menjanjikan dan sudah menyelesaikan. Sebagian belum karena kita baru mulai start awal. Jadi bayi baru lahir tentu pasti harus merayap, tidak bisa langsung berdiri dia
1: langsung
0: jalan.
1: Jadi.
0: Ya, ini kita baru umur 1 tahun ya kepemimpinan Pak ini. Sekalipun pemekaran ini baru 3 tahun, tetapi dengan gubernur definitif baru 1 tahun.
1: Satu
0: tahun ini tidak bisa jalan secara spontan langsung jadi orang berdiri langsung jalan. Mesti harus merayap dulu dari nyusu langsung turun di paha. Merayap langsung berdiri itu kalau kita contohkan atau dia perumpamakan dengan anak bayi.
1: Betul.
0: Karena itu kita baru tahun pertama tapi sedikit banyak kita sudah berbuat dan berbuat itu bukan hanya bicara saja tapi itu juga sudah tampilkan di dalam pameran ini. Nanti masyarakat bisa datang, bisa lihat sendiri apa-apa yang kita membangun atau kita buat. Kemudian dari sisi adat, kita melibatkan semua pihak dalam hal bagaimana keterlibatan masyarakat untuk kita menyatukan pendapat untuk membangun bahwa visi-misi Provinsi Papua Pegunungan itu menjadi yang terkemuka. Yang orang biasa bilang yang terbelakang menjadi terkemuka. Kami harap itu akan bisa wujudkan dalam kepemimpinan Gubernur John Tabo dan juga Ones Pahaba. Di samping itu, kita juga harap dari sisi kelembagaan, mungkin kami harap itu kelembagaan Majelis Rakyat Papua dengan bergandeng tangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Supaya apapun yang kita rencanakan harus bergandeng tangan, jadi kita tidak bisa masing-masing berjalan sendiri-sendiri.
1: Ya, betul.
0: Dengan demikian hasilnya juga akan sasarannya kepada masyarakat umum.
1: Masyarakat umum.
0: Ya, mungkin sementara itu.
1: Oke. Untuk Wakil Ketua 1 DPR Papua Pegunungan, Bapak Hengki Dani Jikwa, sampai saat ini pembangunan yang sudah dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dari pantauan DPR Papua Pegunungan seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Saya mewakili Lembaga DPR Provinsi Papua Pegunungan. Saya Wakil Ketua 1 DPR Provinsi. Ya, mewakili teman-teman sebagai kami, tugas kami pengawasannya gubernur dan wakil gubernur yang Pak Sekda sampaikan ada 5 tugu yang beliau punya visi misi itu. Ya, sejak kami dilantik akhir 2014 dan 2015 ini kita kerja pos, kerja kawal betul-betul. Jadi kinerjanya Pak Gubernur dalam 1 tahun anggaran 2025 ini hasilnya sudah dari PPK-nya sudah di audit, sudah pemeriksaan, hasilnya puji Tuhan luar biasa, kita dapat WDP.
1: Wow, untuk tahun ini?
2: Itu 1 tahun ini. Baru saja tapi beliau sudah bisa dapat WDP. Kami dari DPR apresiasi itu. Walaupun baru, tapi ya terima kasih hasilnya hari ini bisa muncul salah satu pameran di alamat kartu gubernur ini.
1: Iya.
2: Itu yang

0: kita sudah lihat, memang kami sebagai pengawasan, pengawasan di lapangan yang kami lihat, sudah kami juga sudah ikuti di sini.
1: Yeah.
0: Jadi ya, lebih intinya kami dari DPR, puji Tuhan, hasil audit kita dapat UEDP itu.
1: UEDP.
0: Ya. Dan juga UEDP. UEDP.
1: Yeah.
0: Dan juga hasil yang untuk kami lihat melalui apa pameran ini.
1: Melalui pameran ini.
0: Ya.
1: Sebagai mewakili DPR.
0: Ya.
1: Setelah melihat situasi sekarang yang sudah kita ikut bersama, ada berbagai pameran yang sudah ada di sini. Dari kerjasama dari setiap gubernur ke berbagai instansi, menurut Bapak seperti apa?
0: Siap. Itu ya kami sudah sebagai kami teman-teman dari komisi praksi sebagai mitra yang surat sebelumnya kami sudah di tahapan.
1: Ya.
0: Sama-sama kami sudah di tahapan itu, hasilnya ya sudah sekarang pameran ini yang kita muncul kami lihat ini.
1: Ya.
0: Ya, itu sudah sesuai dalam satu tahun anggaran.
1: Anggaran.
0: Iya.
1: Dari koordinasi dengan berbagai pihak untuk saat ini.
0: Iya, itu kami memang cuacana sekarang kami lihat melalui media dan lain-lain banyak gubernur korupsi wan otus, sudah banyak teman-teman, tapi orang tidak pernah lihat di lapangan. Kami sebagai pengawasan APBD tahun anggaran 2025,
1: yeah.
0: Itu kami tahu. Jadi ya puji Tuhan, itu intinya hasil UEDP itu, hasilnya itu UEDP yang bisa kita dapat.
1: UEDP. Oke.
0: Jadi orang-orang yang biasa tidak bertanggung jawab dari luar bicara itu, orang tidak pernah lihat di lapangan. Iya. Ya, kami sebagai anggota DPR yang pernah tugas kami yang lihat, ya itu kawal terus akhirnya ya tidak salah itu BPK kasih kami hasilnya, BPKRI kasih kami hasilnya UEDP itu yang kami cocokkan pas.
1: Jadi, seperti yang dikatakan Bapak Sekda tadi, apakah ya. Betul di luar sana dipertanyakan kinerja dari

Selamat siang pendengar program Wasaba RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz dan juga penonton YouTube RRI Wamena. Kali ini kita akan mengikuti dialog bersama kali ini dengan pameran pembangunan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bersama saya Tanti Pendengar yang akan menemani Anda untuk hari ini ya, dan berbagai hal, berbagai informasi

0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian dialog dalam kegiatan pemeran pembangunan Papua Pegunungan.
1: Pertanyaan tentang kesejahteraan dan perumahan. Iya, sejauh mana realisasi program bantuan ribuan unit rumah layak huni bagi warga dan kepala suku di wilayah Pegunungan yang tepat sasaran?
2: Baik, saya masuk dulu ke kantor.
1: Oke.
2: Kantor kami sampai dengan hari ini kita baru pematangan lahan ya. Karena kami harusnya pada tahun 2025 itu bisa lakukan peletakan batu ya.
1: Iya.
2: Sama-sama dengan berapa DUB baru yang ya. Lain. Tapi karena lokasi itu kita pindahkan ke lokasi yang sangat strategis di Gunung Susu,
1: iya.
2: Kita baru pematangan lahan. Dan saya harap minggu kemarin itu sudah dapat sertifikat pelepasan
1: tanah adat.
2: Sehingga mudah-mudahan dalam bulan Agustus atau ya bulan Agustus itu kita sudah langsung lelang untuk pembangunannya
1: ya.
2: Sehingga diharapkan kantor gubernur dan juga kantor DPR DPR Papua Pegunungan dan Majelis Rakyat Papua
1: ya.
2: Sudah mulai action
1: ya.
2: Karena itu pembangunan ini adalah pembangunan berlanjut.
1: Betul.
2: Jadi tidak harus tahun ini, tapi nanti kalau tahun ini tidak bisa kita lanjutkan lagi dengan tahun berikut. Ini adalah anggaran dari pemerintah pusat
1: ya.
2: Sehingga harapan kami kantor ini kalau sudah selesai kita coba melihat. Tetapi sebelum itu kami punya gubernur sempat berusaha untuk ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Ya. Itu beliau mendapatkan 2200 rumah rakyat
1: yeah.
2: layak huni ya. Itu sampai dengan hari ini itu pemerintah pusat belum melakukan semacam apa ya proses
1: tindak lanjut ya.
2: Ya tindak lanjutnya belum jalan sampai dengan hari ini, padahal awal-awal itu beberapa menteri sudah datang untuk lakukan sosialisasi sekaligus pembagian
1: ya.
2: Pembagian rumah itu termasuk 8 kabupaten itu sudah dibagikan oleh Bapak Gubernur sendiri ya. Dan itu sampai dengan hari ini ya, dari 2000 itu sudah dibagi, sedangkan 200 rumah itu untuk kepala suku atau pimpinan-pimpinan agama maupun kepala suku tokoh masyarakat yang bisa dapatkan tipenya agak besar yeah. sedikit. Tapi ya faktanya sampai dengan hari ini itu belum jalan. Kami harap ada hati untuk menindaklanjuti supaya program ini bisa dilaksanakan pada tahun ini juga kalau bisa ya. Itu
1: kami memang kami. Itu ada kalau memang sudah direalisasi dari Jakarta begitu ya,
2: ya
1: dari pusat.
2: Ya itu okay. ada kalau dari Jakarta sudah realisasi, tapi isu bocoran yang saya dengar itu menunggu keputusan presiden.
1: Ya.
2: Kepresnya belum keluar katanya.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
2: mudah-mudahan ini kalau diproses cepat ya kita bisa laksanakan apa perumahan rakyat itu.
1: Dan janji itu tidak akan hilang ya, kalau memang ini, itu terrealisasi.
2: Ini masyarakat tetap janji, dan itu juga kami maupun dari pihak eksekutif legislatif dalam hal ini DPR dengan gubernur kita sama-sama lobby.
1: Baik.
2: Di manakah janji pemerintah pusat itu, dan ini Pak Presiden sendiri langsung serahkan ke Pak Gubernur ini hasil pertemuan antara Pak Gubernur kita dengan Pak Presiden.
1: Okay.
2: Itu belum jalan, sehingga kami untuk sementara ini pejabat, rumah-rumah pejabat baik dari DPR, MRP, gubernur, wakil gubernur dengan eselon 2, 3, yeah. 4 ini sampai hari ini kita belum punya rumah yang layak untuk rumah pejabat, terutama rumah-rumah dinas
1: yeah.
2: termasuk staf kita ini masih kontrak-kontrak karena kita yeah. belum punya rumah karena anggaran kita belum arahkan ke situ. Tapi diharapkan tahun ini kita bisa bangun barak untuk pegawai. Ya, mudah-mudahan di perubahan saya lihat ada masuk.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan itu ada 1-2 bisa jawab. Sehingga pegawai ini rata-rata kami tekan untuk harus disiplin, segala macam, tapi perumahan kesejahteraan ini kita belum mampu,
1: belum memadai.
2: Ya, belum memadai. Karena apa? Kita baru mulai. Anggaran juga sangat minim sekali untuk kita bisa menjawab semua kesulitan yang dihadapi baik dari pemerintah, terutama ASN, perumahan-perumahan ASN aparatur sipil.

Saudara pendengar, saat ini kami mengalami kendala teknis untuk menyiarkan dialog pameran pembangunan Papua Pegunungan. Dan saat ini kami masih mencoba untuk terhubung kembali bersama rekan-rekan di lapangan untuk menyiarkan kembali dialog pembangunan Papua Pegunungan.

0: masyarakat atau oknum lain untuk terlalu kritik begitu. Yeah. Kita baru saya ini belum
1: waktu
0: menjadi
1: masih panjang
0: ini, baru 1 tahun 3 bulan ini. Jadi tidak perlu untuk kita ikuti dulu. Hasilnya nanti jawab ke depan sana, tahun 5 pas wow. Politik baru kita akan jawab sana. Terima kasih. Saya pikir tidak, kami itu ya dalam 1 tahun tapi dapat UTP itu yang ya itu luar biasa. Kami dari DPR ya luar biasa itu, walaupun baru bagi baru kecil tapi itu kami dari DPR apresiasi itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Dari Ketua Panitia, Ibu Heni BIS HMSI, untuk pameran ini dan sekaligus pembangunan untuk Provinsi Papua Pegunungan, ada harapan, silakan.
2: Tentunya kalau kita berharap pasti kita harus optimis
1: yeah.
2: Bahwa hari ini, hari depan harus lebih baik daripada hari ini. Dan kita sungguh percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kita semua umat beragama dan saya percaya bahwa ketika kita melandasi itu dengan fondasi, dengan niat yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik.
1: Amin.
2: Sehingga kita harus tetap optimis ya. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, walaupun Papua Pegunungan dalam pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur baru 1 tahun 3 bulan, tapi kita percaya masih ada hari-hari berikutnya akan menjadi lebih baik daripada hari ini.
1: Oke, ada lagi untuk pameran ini bisa diundang masyarakat supaya bisa datang ke pameran di Provinsi Papua.
2: Ya. Sebagai Ketua Panitia UTRI ke-81 Provinsi Papua Pegunungan, saya mengajak semua warga Kota Wamena dan sekitarnya, mari semuanya datang ke stand kami di kantor otonom, kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Semuanya ada di sini.
1: Okay.
2: Baik, kami akan memberikan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD, tetapi juga ada produk-produk UMKM dan IKM dari 8 kabupaten yang akan kami pamerkan di sini. Mari kopi-kopi yang enak, mama-mama punya kerajinan-kerajinan yang luar biasa. Mari datang lihat dan membeli sehingga memutar roda ekonomi kita di sini.
1: Pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana, kalau memang menurut Priang kurang dari beberapa dari dinas-dinas langsung datang ke sini, boleh langsung bertanya ya.
2: Mari silakan datang bertanya, kami akan memberikan kegiatan, program, kami akan memberikan informasi, edukasi sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan kami lakukan di tahun pertama, sudah kami lakukan di tahun pertama.
1: Oke, terima kasih Bu. Dari Sekda Provinsi Papua Pegunungan mewakili Gubernur dan juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan kali ini, Bapak Wasok Siep. Seperti pertanyaan kepada Wakil Ketua 1 DPR Papua tadi, Papua Pegunungan, menghilangkan stigma ataupun kata-kata dari orang lain bahwa Gubernur dan juga Wakil Gubernur tidak melakukan apa-apa. Silakan.
3: Kalau ada statement yang menyatakan bahwa gubernur tidak kerja atau wakil gubernur juga, gubernur dengan wakil gubernur tidak bekerja apa-apa, itu wajar-wajar saja, manusiawi. Mereka lihat dari jauh wajar, karena kita baru start ya, baru start 1 tahun. Ini membangun sesuatu itu tidak segampang satu jari langsung balik tangan gitu.
1: Apalagi beberapa kabupaten ini di Provinsi Papua Pegunungan.
3: Sesuatu barang yang harus prosesnya lama. Oleh karena itu kami tetap jalan. Ini baru ini, justru itu 1 tahun ini kita mau tampilkan. Selama ini terkesan bahwa kita tidak buat sesuatu, kepemimpinan beliau sudah buat sesuatu. Sekalipun 1-2 langkah dan ada hasil. Dan ini sudah ada hasil. Dan kita bisa buktikan hari ini mereka bisa datang lihat yang di luar sana orang bicara yang tidak-tidak yang belum itu bisa datang lihat di sini.
1: Okay,
3: di sini ada bukti. Jadi mereka bisa tanya langsung ke OPD teknis. Tahun ini program masalah peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti apa, kebutuhan dasar masyarakat itu apa, pendidikannya, kesehatannya, pelayanan infrastrukturnya, itu semua sudah ada, tinggal tanya saja. Pembangunannya buat apa? Kemana program tahun ini dengan anggaran sekian? Itu bisa tanya langsung.
1: Ini tidak ada yang menutupi.
3: Ini tidak ada yang menutupi. Sekarang eranya era reformasi teknik, Pak. Tidak ada yang menutupi. Jadi silakan saja. Koreksi itu biasa. Biasa, jadi mau koreksi, saya pikir itu jauh lebih bagus kalau dikoreksi.
1: Okay.
3: Sehingga kita tambah beri masukan untuk kita tambah semangat bekerja lebih kuat lagi, lebih, yeah, lebih bagus lagi di ke depan. Yeah. Kan wow, masih ada waktu 4 tahun lagi ke depan. Yeah. Nah,
1: itu. Ada lagi Bapak yang bisa disampaikan?
3: Begini, jadi komitmen saya apa? Terakhir itu apa? Statement, statement itu bahwa sekalipun kita terlambat, sekalipun orang bilang kita itu terbelakang, termiskin, terbodoh dan segala macam, tetapi apapun yang ada kita tetap jalan. Pasti sedikit demi sedikit kita bisa berubah daerah ini. Tidak ada orang lain, yang ada hanya orang asli dari sini yang harus buat sesuatu. Mungkin itu. Jadi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, semua OPD, DPR, MRT, semua orang asli. Saya harap orang asli ini bisa buat sesuatu untuk kampungnya, daerahnya mereka sendiri.
1: Mari membangun sama-sama ya, ya Bapak.
3: Jadi
1: ya,
3: membangun, bergandeng tangan untuk membangun Provinsi Papua Pegunungan yang kita cintai.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Wasioksiep, Sekda Provinsi Papua Pegunungan untuk dialog kali ini. Terima kasih banyak juga untuk Ketua Panitia Ibu Heni Biai SHMSI, terima kasih. Kita ketemu selama 3 hari. Dan terima kasih banyak juga untuk Wakil Ketua 1 DPR Papua Pegunungan, Bapak Hengki Dani Jekwa. Terima kasih untuk statementnya, terima kasih juga untuk penjelasan untuk masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan seperti apa sesuai dengan visi misi Gubernur dan juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Dan pendengar dan juga penonton YouTube RRI Wamena, kita sudah mendengarkan seperti apa dan bagaimana pembangunan selama 1 tahun 3 bulan. Dan buktinya di sini sudah ada pameran yang dilakukan dan berbagai hal. Apapun itu yang perlu ditanyakan langsung datang ke sini untuk bertanya ke setiap instansi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan Papua Pegunungan. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dialog pembangunan Papua Pegunungan 1 tahun ini dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur John Tapo dan Ones Pahabol. Ya, walaupun terputus-putus akibat kendala pemadaman aliran listrik dan teknis lainnya, kami harap informasi tadi dapat memberikan pencerahan ya untuk informasi yang lebih baik. Siang ini kembali kami akan temani ruang dengar Anda dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi termasuk laporan rekan-rekan di lapangan tempat kegiatan pameran pembangunan Papua Pegunungan yang berlangsung di pelataran Gedung Otonom Wenewule Hubi Wamena.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Agustus 2026 selengkapnya. Bupati Yaukimo Didi Musyahuli SH MH menegaskan pentingnya integritas, disiplin, dan kolaborasi seluruh insan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Yaukimo. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat pelantikan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Pemilik di lingkungan pemerintah Kabupaten Yaukimo Senin kemarin di Yaukimo. Didi Musyahuli meminta seluruh tenaga pendidik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Setiap kita harus bekerja di jalan yang benar, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan memastikan hak dan kesejahteraan guru dipenuhi tepat waktu. Persoalan administrasi tidak boleh menjadi alasan keterlambatan pembayaran hak guru. Selain itu, para guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemilik diminta menjadi bagian dari tim Yaukimo Cerdas. Seluruh pihak harus meninggalkan ego sektoral dan bekerja sebagai satu tim untuk mencerdaskan anak-anak Yaukimo. Selain itu, Bupati Yaukimo juga turut menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Ia meminta seluruh sekolah memastikan data dan laporan diselesaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu agar tidak berdampak terhadap alokasi BOS berikutnya. Pemerintah Kabupaten Duga sesalkan penutupan sekolah tanpa koordinasi. Dinas Pendidikan minta persoalan diselesaikan secara bersama. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Duga menyayangkan penutupan sejumlah sekolah dan pembubaran siswa yang terjadi baru-baru ini. Penutupan dilaporkan terjadi pada jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK saat para siswa telah datang ke sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Kuijangge, mengatakan tindakan tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan dinas teknis maupun pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah memahami adanya persoalan kesejahteraan guru, termasuk pembayaran insentif. Namun, setiap persoalan harusnya disampaikan melalui mekanisme koordinasi agar dapat dicari solusi bersama, tanpa mengorbankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dijelaskan intensif guru untuk triwulan pertama telah dibayarkan, sementara pembayaran triwulan kedua masih dalam proses penyelesaian administrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mekanisme SP2D secara daring. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Duga tetap berkomitmen memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pemerintah Duga berharap guru, kepala sekolah, dinas teknis, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat komunikasi dan koordinasi, sehingga proses yang muncul dapat diselesaikan bersama tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Pemerintah menegaskan kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak harus menjadi prioritas bersama.

0: Calon dokter spesialis asal Kabupaten Duga mulai program magang di Rumah Sakit Unhas Makassar. Laporan lengkapnya disampaikan Epifania Ryan.
1: Putra putri asal Kabupaten Duga mulai mengikuti program magang calon dokter spesialis di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin atau RS Unhas Makassar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Duga meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan. Pembukaan program magang dilakukan Direktur Bidang Pendidikan RS Unhas Makassar dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Duga Ahmad Lokbere SKM yang mewakili Bupati Duga Yoas Beyon SIP didampingi Direktur RSUDL Frida Sarakenyam. Ahmad Lokbere menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta manajemen Rumah Sakit Unhas Makassar atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada putra-putri Duga untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan sebagai calon

dokter spesialis. Ia berharap seluruh peserta mengikuti proses magang dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya mampu menjadi dokter spesialis profesional dan kembali mengabdi memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Nduga. Program ini diharapkan menjadi langkah penting menyiapkan tenaga kesehatan asli Nduga sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerahnya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Kanwil BPN Provinsi Papua koordinasikan data RT RW Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung penyusunan NPGT. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil BPN Provinsi Papua berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Papua Pegunungan terkait permintaan data rencana tata ruang wilayah atau RTRW Papua Pegunungan. Koordinasi berlangsung di kantor Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan pagi kemarin dan turut didampingi jajaran kantor pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Koordinasi dilakukan untuk mendukung penyusunan neraca penatagunaan tanah atau NPGT. Data RTRW dibutuhkan sebagai bahan analisis keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan. Kanwil BPN Provinsi Papua bersama Dinas PUPR membahas ketersediaan dan kebutuhan data RTRW yang relevan untuk penyusunan NPGT. NPGT menjadi salah satu instrumen penting dalam mengintegrasikan aspek pertanahan dan tata ruang, terutama untuk mendukung perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penggunaan tanah sesuai fungsi kawasan. Sinergi antara Kanwil BPN Provinsi Papua, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, dan Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor. Data yang dihimpun nantinya diharapkan menjadi bahan pendukung dalam penyusunan peninjauan kembali, revisi, hingga penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang. Melalui kolaborasi antar instansi penata gunaan tanah dan penataan ruang di Papua Pegunungan, diharapkan semakin terpadu dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Komisi 2 DPR Papua Pegunungan mendorong dana otsus untuk relokasi warga terdampak konflik. Laporan selengkapnya kembali sampaikan Afrianti Marbun.
1: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggunakan dana otonomi khusus atau otsus untuk membantu membangun kembali rumah warga yang terbakar akibat konflik antar suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR Papua Pegunungan, Festus M. Aso, kepada RRI. Dalam keterangannya, ia mengatakan, masih terdapat ratusan kepala keluarga yang rumahnya terbakar dan hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Festus yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Jayawijaya meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata dengan membantu membangun kembali rumah warga yang terdampak konflik. Menurutnya, penggunaan dana otsus perlu diartikan secara luas dan tidak sebatas pada peruntukan yang bersifat sempit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat, termasuk penanganan pasca konflik. Meski diakui ganti rugi akibat konflik tidak secara khusus diatur dalam pembiayaan otsus, Festus menilai pemerintah perlu mencari ruang kebijakan agar dana otsus dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ia menegaskan DPR Papua Pegunungan akan terus mendorong persoalan tersebut melalui rapat-rapat bersama pemerintah agar warga korban konflik segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
2: Jadi yang kemarin Pak Kaban sampaikan terkait dengan angka 4 miliar untuk dana infrastruktur yang bersumber dana otsus itu, sebenarnya maksud kami bukan seperti itu. Yeah. Itu kan dana otsus itu kan ada dana BG juga. Dana ini bisa digunakan untuk bagaimana kita konstruksi, membangun ulang untuk perumahan warga kita yang hangus kemarin. Kalau kita bawa dalam topik bahwa ini longsor, kemudian ini bencana konflik, kita mau ganti rugi, memang jelas tidak bisa, tidak ada pasal itu. Tapi kan otsus ini tidak bisa kita artikulasi dalam pengertian sempit, kemudian dia kita atur fleksibel mungkin lah, begitu. Tidak bisa kita atur kemudian bilang juknis mengatakan bahwa otsus tidak bisa digunakan dalam penanganan konflik. Memang penanganan konflik tidak ada biayanya di dalamnya. Tapi yang kita maksudkan adalah bagaimana dana otsus ini kita bawa bangun masyarakat kita yang tadi rumahnya terbakar, bisa kita bangunkan rumahnya mereka. Poin-poin yang kita jelaskan ke situ. Saya pikir barang sudah terjadi, mari kita sama-sama kita pikirkan solusi supaya kasihan rumah-rumah warga yang kena dampak ini kita bangunkan supaya mereka hidup tenang, aman, damai di dalamnya. Jangan lagi berpikir untuk bakar-bakar rumah, perang, berpikir lagi untuk balas dendam. Nah, ini maksud kami seperti itu.
1: Lebih lanjut, Festus Aso berharap pemerintah dapat hadir sebagai solusi dalam menangani berbagai persoalan sosial akibat konflik, sehingga masyarakat Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya, dapat kembali hidup aman, tenang, dan sejahtera. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Konvercap pertama Gamkin Duga resmi dibuka, pemuda diminta jadi mitra strategis pembangunan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Rean.
3: Sejarah baru organisasi pemuda Kristen tercatat di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan digelarnya konferensi cabang atau konvercap pertama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki. Kegiatan berlangsung di gedung Gereja Yerusalem Kenyam dan dibuka secara resmi Bupati Duga Yoas Beyon SIP yang diwakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Duga Otomi Gwijangge. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Otomi Gwijangge, ditegaskan konvercap bukan sekedar forum pemilihan kepengurusan, tetapi momentum bersejarah untuk membangun fondasi Gamkin Duga yang kuat, solid, dan demokratis. Bupati menilai pemuda merupakan kekuatan masa depan sehingga Gamki diharapkan menjadi mitra strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mendorong generasi muda berperan dalam pembangunan daerah. Bupati juga mengingatkan seluruh kader Gamki untuk menjunjung nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Selain itu, kader Gamki diminta menghindari perpecahan dan mengedepankan dialog serta kebersamaan dalam penyelesaian perbedaan. Kepengurusan yang lahir dari konvercap pertama ini diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, rendah hati, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Polres Sriwijaya gelar Gaktiblin, pastikan anggota bebas judi online dan pinjol. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Polres Jayawijaya melakukan penegakan, penertiban, dan disiplin atau gatiplin dengan memeriksa telepon seluler personil untuk mencegah keterlibatan anggota dalam judi online dan pinjaman online. Kegiatan berlangsung di markas Polres Jayawijaya sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur usai apel pagi. Pemeriksaan dipimpin PSK Sipropam Polres Jayawijaya, Aibtu Frans Risamasu, bersama 7 personil Siepropam turut mengikuti pemeriksaan Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara S.I.K., Wakapolres Kompol Albertus Mabel S.I.K. M.A.P. dan Kabak Ops AKP Edi Tohir Sabara. Aibtu Frans Risamasu mengatakan pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan internal untuk memastikan personil Polri tidak terlibat judi online maupun pinjaman online. Pemeriksaan dilakukan terhadap 20 pejabat utama dan sekitar 200 personil bintara. Hasilnya, Propam tidak menemukan personil Polres Jayawijaya yang terlibat judi online maupun menggunakan pinjaman online. Aibtu Frans Risamasu menegaskan pemeriksaan akan terus diperketat, termasuk melalui inspeksi mendadak sebagai upaya menjaga disiplin dan profesionalitas personil dalam menjalankan tugas kepolisian. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita sore edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
8: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
7: Ampun, ampun para pejuang.
8: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
9: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
7: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
8: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
7: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
8: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
9: Loh, kok dilepas?
8: Kan kita cinta perdamaian.

berada ya, masih mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya kebersamaan kita juga sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Sore. Satu lagu dari Mbaknya Siva Magnolia, Terlanjur Mencinta. Semoga bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada ya, dan kami juga menyapa Anda dari Studio Pro 1 RRI Wamena dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan selanjutnya kita akan hadirkan satu lagunya dari Adera, Bahagia Bersamamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Namun Anda berada pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan untuk Anda beberapa menit yang lalu siaran kami tidak mengudara karena adanya gangguan dari pemadaman listrik ya. Tapi satu lagu dari miliknya Kishle Veronica telah hadir karena Anda sudah mengudara juga ya, menghibur Anda di sore hari ini. Walaupun seperti biasanya sore-sore biasanya dari jam 3 angin mulai kencang di Wamenah ya. Jadi untuk Anda yang mau keluar, mungkin mau rencana ke pasar, jangan lupa untuk selalu menggunakan jaket ya. Jangan sampai masuk angin, karena angin di Wamenah nih agak lain ya. Orang-orang bilang katanya lain dengan angin di daerah yang lain. Gimana sih? Pokoknya anginnya tuh berbeda ya. Katanya ini kiriman dari Kurima. Jadi untuk Anda, nah di Wamena aja bisa sekencang ini, apalagi yang ada di Kurima. Kami menyapa Anda yang ada di Kurima. Tentunya buat yang ada di pos Kurima ya, tetap semangat untuk bertugas ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.

Ya, dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi Islami ya untuk menantikan azan maghrib pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu pop ya. Tapi tenang aja, nanti selesai azan ya, kita masih akan tetap lanjut sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku,

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlian.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan. Terima kasih.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiak bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran

0: kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
1: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
0: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MPG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi sama yang dikembalikan?
0: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SDYPK 2A, MPG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
1: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SDPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
3: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi, sama gorengan.
2: Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi?
3: Nah.
2: Kalau dulu bawa?
3: Dulu.
2: Mama kasih? Kamu kasih berapa kalau dulu?
3: Biasa.
1: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekali pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang. 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat. Demikian. Untuk kendala kami mungkin ya saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain. Itu 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu dikarantina sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka. Baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, yang kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Selain itu, menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Besar terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan.

0: prosesnya juga begitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua terus matangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
3: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua, Yosafat Nawipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut, proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
4: Kegiatan ini dalam rangka untuk visitasi lewat video ini, sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Nah, harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
3: Sementara itu anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua, Muhammad Jakati Musimiawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi.
5: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah rangka penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan gitu ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama kita lagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium, penyiapan sarana prasarana, lalu ada K3 dan juga ada administrasi rumah sakit. Tentunya di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di intake kedua ini di periode Agustus-September ini untuk kita mengajukan borang di siaganya.
3: Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua berharap seluruh tahapan persiapan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah pusat dapat berjalan sesuai ketentuan apabila seluruh proses tersebut dapat diselesaikan. Institut Kesehatan Anigo Nabire ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan membuka penerimaan mahasiswa baru. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, administrasi rumah sakit, serta hukum bisnis. Robi Vanindi melaporkan.
2: Bupati Waropen apresiasi pelaksanaan musyawarah daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen.
6: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
7: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musda ini. Saya berharap komitmen atau sikap kita semakin memperkuat kebersamaan dan memperkuat sinergitas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Waropen.
6: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
7: Jadi bagi negara ya, pemuda penting. Terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di tempat ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di pemuda wadah ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini yang bersatu. Dan itu yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi bunyi tidak dikulik. Semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju ya? Ya.
6: Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
8: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
9: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada 312, terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari titik start terus rute di masing-masing simpang jalan kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkare aman, terkendali. Aman, terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
8: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
9: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, juga terima kasih kepada Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi di titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
8: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jampret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
10: Kepolisian Resor Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
9: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
10: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial-seremonial dilakukan oleh panitia, sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki, karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang dia tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anies Kona mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Well, sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Pengumuman berasal dari Ketua Panitia FBLB dan Karnaval 2024. Berdasarkan rekapitulasi nilai dari ketiga juri yang menilai, berdasarkan kriteria dalam kategori Lomba Karnaval Parade Budaya dan Pawai Kendaraan Hias, maka jumlah nilai yang dicapai oleh masing-masing peserta. Untuk Karnaval Budaya tingkat TK PAUD, juara 1, nomor undian 2, dari TK Santa Teresa dengan jumlah nilai 265. Juara 2, nomor undian 4, TK Mutiara Hati, jumlah nilai 260. Juara 3, nomor undian 3, TK YPK Bethlehem, dengan jumlah nilai 245. Harapan 1, nomor undian 9, dari TK Koinonia, dengan jumlah nilai 235. Harapan 2, nomor undian 5, TK Dian Aksari, dengan jumlah nilai 225. Harapan 3, nomor undian 7, TK Ar-Rahman, jumlah nilai 220. Tingkat sekolah dasar, juara 1, nomor undian 14, SD YPPK Bunda Maria, dengan jumlah nilai 250. Juara 2, nomor undian 9, SD Koinonia, dengan jumlah nilai 240. Juara 3, nomor undian 1, SD Santa Yusuf, dengan jumlah nilai 237. Harapan 1, nomor undian 7, SD Impres Kulitarek, dengan jumlah nilai 230. Harapan 2, nomor undian 16, SD Evata Wamena, jumlah nilai 225. Harapan 3, nomor undian 2, SD Miniaput, jumlah nilai 220. Tingkat sekolah menengah pertama, juara 1, SMP Negeri 1 Wamena, jumlah nilai 270. Juara 2, nomor undian 8, SMP Bethlehem Wamena, jumlah nilai 262. Juara 3, nomor undian 5, SMP Negeri Walilagama, dengan jumlah nilai 250. Harapan 1, nomor undian 9, SMP Santo Thomas, jumlah nilai 245. Harapan 2, nomor undian 3, SMP Yapis Wamena, jumlah nilai 237. Harapan 3, nomor undian 13, SMP Isakusa, dengan jumlah nilai 225. Untuk tingkat SMA SMK, juara 1, nomor undian 2, SMA Kristen Wamena, jumlah nilai 265. Juara 2, nomor undian 3, SMK Ninabua, jumlah nilai 250. Juara 3, nomor undian 6, SMA Negeri Kurulu, dengan jumlah nilai 245. Harapan 1, nomor undian 1, SMA Santo Thomas, dengan jumlah nilai 240. Harapan 2, nomor undian 7, SMA PGRI, dengan jumlah nilai 235. Harapan 3, nomor undian 8, SMTK Biji Sesawi, dengan jumlah nilai 225. Untuk tingkat perguruan tinggi, juara 1, nomor undian 4, D3 Keperawatan, dengan jumlah nilai 270. Juara 2, nomor undian 1, STKIP Kristen, jumlah nilai 265. Juara 3, nomor undian 2, Uniba, dengan jumlah nilai 255. Harapan 1, nomor undian 3, Aras Tamar, dengan jumlah nilai 230. Harapan 2, nomor undian 5, STKIP Abdi Wacana Wamena, dengan nilai 225. Untuk tingkat umum paguyuban, juara 1, nomor undian 7, Ikas Jayawijaya, jumlah nilai 260. Juara 2, nomor undian 1, K3S U Manado, jumlah nilai 255. Juara 3, nomor undian 2, Jasuma, jumlah nilai 245. Harapan 1, nomor undian 6, IKB Batang, dengan jumlah nilai 235. Harapan 2, nomor undian 3, FK3 Kalimantan, jumlah nilai 230. Harapan 3, nomor undian 4, KKSS, jumlah nilai 222. Untuk komunitas, juara 1, nomor undian 4, Sanggar Balim Putra dengan jumlah nilai 260. Juara 2, nomor undian 5, Grup Tugiwa, jumlah nilai 255. Juara 3, nomor undian 13, DKM Masjid Baitur Rahman, jumlah nilai 245.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

Ya, selamat malam mendengar di manapun Anda berada ya. Senang sekali malam yang indah ini saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu di 97,1 MHz. Edisi hari ini Rabu ya di tanggal 12 Agustus 2026. Baik, ya, pendengar kita akan nikmati beberapa pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tahun dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita.
1: Ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
3: Because our government has tried to reach these goals by MBG program.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran

0: Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
2: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
4: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
6: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
5: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
6: Sementara itu,

0: Pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
1: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
0: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
4: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
5: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan

0: tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
4: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
3: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
4: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
5: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
4: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
0: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litololi, Pro 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Tukuruku,
2: kukuruku. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Ya, pendengar di mungkin tadi kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI dan senang sekali masih terus hadir menyapa Anda tentunya karena kembali lagi bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum saya hadirkan kembali tembang-tembang kehangatan di malam hari ini, saya juga informasikan bahwa nanti di pukul 22 Ruang Rindu Nasional akan hadir menyapa Anda. Jadi kita akan bergabung bersama Pro 1 Nasional. Tetaplah di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Mudah-mudahan menembus dinginnya malam ini, Anda bisa kami berikan kehangatan melalui pilihan lagu-lagu dan juga informasi menarik.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat ini kita bergabung bersama Pro 3, Pro 1 Nasional, guna mengikuti acara Ruang Rindu Nasional.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, dua nama John. Cinta yang pertama buat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, seperti kami aku yang percaya. Percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer.
1: Tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu malam ini. Malam ini di tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah mas, okay. Gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini ku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo kangen sekali, apalagi partnerku yang setia di radio RRI.
1: Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita hari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa, Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang, Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua makin sibuk ya. Amin. Saya tuh nanti besok tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak Sari ini.
2: Kemarin iya rolling terus ya, rolling. Ada acaranya, pasti ada.
1: Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Reuni nostalgia. Wah, banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah ghosting, bukan ghosting ya apa ya istilahnya.

0: charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang digambari.
2: Bari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama
1: bisnis musik itu tahun berapa sih, dan gimana?
0: Aku tuh gini sayangku, bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran, ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran. Kemudian semua itu yang punya seni itu, yang dasar itu adalah ibuku, almarhum ibuku. Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya. Jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up and down.
1: Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
0: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
0: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD ya.
2: Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
0: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Nelala ibu bapakku tuh support.
2: Oke.
0: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha, itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
2: Oke, kelas 3 ya.
0: Sama, itu udah barengan sama Emilia Contes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70, kelas 5 SD, ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
0: Ikut 12 tahun, aku kelas 5 SD.
1: Wow, luar biasa Mbak Ari.
0: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
2: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
0: Sepak kekong, sepak kekong itu suka. Terus apa gebak soder eling
2: tak. Iya, gebak soder eling. Iya.
0: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Temanmu kan sekolah semua, kita mainnya itu gitu, jadi nggak ada gap antara tetangga dengan aku, nggak ada bapakku wong ajir waktu itu ya, cukup
2: belum berasa jadi artis ya Mbak.
0: Artis tuh sudah nggak ngerti, diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
2: Lagi nyapu, oke.
0: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi, anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun. Itulah.
0: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
2: Oh lah. Iya.
0: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Kadi Erni Juan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Wong Surabaya. produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
2: Begitu ceritanya.
0: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat.
2: Oke.
0: Tahun 70.
1: Berarti udah masuk rekaman.
0: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu kayak Naik Sepeda Asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu. Terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
0: yang
1: masih
0: album
1: kan
0: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih
1: itu,
2: muda, masih kecil. Masih kecil
1: ya.
0: Kecil.
2: Oke. Siap.
0: Jadi belum balik tak? Belum. Bener ini. Jadi masih udah nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti
1: Mbak.
2: Oke. Siap.
0: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe ya,
1: tak? Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
0: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
2: Okay.
0: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, ibu bapak itu gitu gila.
2: Oke, okay, siap.
0: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
1: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu. Mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu. Baik.
0: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu. Etcetera, lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto, ada 200
2: ya?
0: Album.
2: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 albumnya.
2: Bari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran, udah pada
1: para
2: ngantri.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
2: Siap, kita
1: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum, siapa ini?
2: Bung Benny Jo namanya. Bari.
3: Ismail, apa kabar?
2: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari.
0: Benny Jo, hai. Ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah? Orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan,
2: Bung Benny Jo.
3: Assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari enggak dengar ya memang ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Ya, oke. Disampaikan aja.
3: Tolong Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan lagu-lagu Mbak Angerang ini banyak yang kan. Pertanyaannya mungkin banyak yang booming. Apa lagu yang mendapatkan royalti? Pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang penerian? Terus pertanyaan Mbak Ari, penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal, aksi pasca? Ya, itu aja ya. Mari pertanyaannya
4: siap.
3: Mbak Ita, siap. Kita bagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak
1: banget.
3: Kita Bang Edi ya, Mbak Perkila semangat. Terus Aku Tengah, ada Bung Rampung, Angkir Putra, Sikuria Serta, Om Ana di Sorong.
4: Siap.
3: Itu aja maka.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim kita
1: Palu. Farida.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
4: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran. Tanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Siapa ini?
4: Ibu Farida ya, di Palu.
1: Yang Palu. Kedua Mbak Farida dari Palu.
4: Tuh. Ya
1: Allah. Iya. Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
4: lanjut,
5: sudah
4: mendengarkan. Silakan pertanyaannya. Dari
5: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya. Tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis apa dan album keberapa? Okay. Hanya okay. Ini yang Ibu Farida tanyakan ya, buat Mbak Ari Kusmiran. Tidak mungkin salam ya.
1: Oh, boleh silakan Bu Farida.
5: Iya, buat sahabatku Salam sehat. Ya Ayu di Madinah, terus ada Cigurian Jakarta, seluruh peserta yang ada di Dumpa berada. Salam sehat, terima kasih.
4: Sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sampaikan Mbak Ria, ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Selamat
6: malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
4: Mbak Paramit. Silakan.
6: Mbak Ita.
1: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Hatimu,
4: oh siap.
6: Semurni cintamu.
1: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar.
4: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
4: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal
1: di Riau.
4: Malam
1: Ibu Isal.
4: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah.
7: Baik, Bu Isal. Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
4: Betul.
7: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
4: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
1: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isal.
7: Mbak Ari Kesemiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
4: Oke.
7: Okay. Mungkin itu aja Yudi, Ita.
4: Siap.
1: Bu Isal,
7: sama-sama. Salamnya sedikit boleh, Ita.
4: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengam baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Susi Reslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
4: Siap.
1: Terima kasih.
7: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
7: Oke.
4: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
4: Oke.
8: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan
1: betul.
8: Dari Papri.
1: Betul. Ya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan. Enggak ada penjelasan dari lagu A B C D E.
1: Ya, pokoknya dapat
4: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya,
8: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
1: Yang juga
8: baru nyampe ke kita.
4: Siap.
8: Jadi
2: nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
0: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun lagu yang mana, terjadi. Ya. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
0: Soalnya ini memang masih baru ya, mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: lebih
0: transparan lagi gitu. Okay. Aja harapan kami. Okay?
2: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang,
1: Mbak Ari?
2: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
0: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z
2: ya.
0: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian pop jazz juga.
0: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
0: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa
1: ya,
0: yang
1: koplo Mbak.
0: Kayak gitu-gitu kan? Koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
0: ini.
1: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
0: ya,
1: itu Mbak.
0: Ya, pop Indonesia kembali.
2: Siap.
0: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock Mbak.
0: Itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock.
2: Okay.
0: Termasuk dia Nicky Astria, kita Purnama Sari, kemudian
1: Sopo ada almarhum Nika Ardila.
0: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak Ari.
0: Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul Mbak Ari.
0: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernapasannya.
1: Setuju
0: itu. Apalagi di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
2: Siap.
0: Itu harus prima betul.
2: Okay.
0: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Angkat topi ya, Mbak.
2: Bari ini.
0: Iya.
2: Ada Bu Farida.
0: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
0: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
0: Teknologinya luar biasa.
2: Siap.
0: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Enggak bisa dipoles Mbak, enggak bisa diedit.
2: Oke.
0: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
2: amat
0: penyanyi sekarang. Bersyukurlah. Bersyukurnya penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
2: Oke.
0: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
2: Ini ada
0: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
0: AI
1: terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Bari.
0: Metal semua.
1: Weh, mantap.
0: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
4: Okay.
0: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2. Ya,
1: dimakan
0: yang
1: semua ya, Mas.
0: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
4: Oke.
1: Tunggu rilisnya loh, Mbak. Mbak.
4: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
1: Semui Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
4: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
0: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
4: Lali aku, Rek.
0: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7
4: Wah,
0: album.
4: Gitu. Ternyata
0: jadi,
4: begitu ya?
0: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, nggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus sudah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Bari?
0: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Hampir 80 ya.
0: 78, 79.
4: 78, 79 ya.
0: Terus ada John,
1: Ya, John.
4: John.
0: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada
4: gitu
0: yang
4: ya?
0: Ngantol satu
1: ya,
0: lagu, ada yang ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
4: Siap kalau begitu.
0: Iya, iya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok aku bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
4: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
4: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
0: Oke.
4: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
4: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
1: aja.
4: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Siap.
4: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau-bau penggalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Pak-Pak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio. Karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya, kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, waduh. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
2: Masalah mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Mari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu tahun 70-an.
2: Saat itu tidak ada manajemen toh.
1: Ya,
2: orang-orang manajer toh.
1: Ya belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung. Langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak? Ya Mbak Ari ya? Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A I U E O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks gitu kan. Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Mbak Ari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: Bandung, nih Mbak Ri.
2: Boleh, silakan,
1: Ada Mbak
2: silakan.
1: Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Apa? Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari
1: Pak
0: Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
1: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur.
0: Ya, betul. Langsung
3: Jawa
0: pertanyaannya apa Pak?
3: Uang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya. Ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak
3: Ahmad? Bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya. Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blankon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb, juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi, terima Merdeka. Kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Ya. Yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa sih Foninya itu?
0: Silakan silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Halo ya, apa Bang Leman silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, Putra Majenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: dari mana nih? Dari
0: Bucip di Gelok. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Depok.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok, terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
2: ini ada kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak
1: Mari.
0: Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita berwasari, ya, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari
5: Kusmiran. Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Di dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, kemudian di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
6: Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Itu mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi ya ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya robbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita. Iya Mbak Jago. Paling sering itu.
1: Nah. Itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh ini yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Tapi yang tadi, yang ini. Entah di mana.
1: Ini, lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin, Mbak Ari ya? Malam entah di mana kau berada.
2: Malam yang dingin malam festival
0: tuh. Oh, iya, festival. Oke. Okay.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosia ya.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Itu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya.
6: Banyak selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
2: Banyak
0: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya
1: enggak roboh, Mbak.
2: Wah, wes pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi.
1: Ngono kan.
2: Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan
7: beda dunia.
1: Betul.
2: Satu bisnismen, satu
1: artis.
7: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
7: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
7: Sudah bisa
1: jagoan semua.
7: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya, benar.
7: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
7: Oke. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya.
7: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya.

0: Siapa Mbak Ari?
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bahan itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap siap siap. Mbak Ari dari nah, ada lagi yang mau disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Okay. Kita schedule-nya yang benar kalau
0: betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus. Betul. Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Iya ya. Okay.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Bari.
2: Benar.
1: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sama Mbak Ari.
2: Oh, iya.
1: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa sudah enggak bisa dicegah ya, semuanya. Bisa, jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga. Pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik. Gitu. Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu. Okay. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul waktu gitu aja. Gitu, ya kan?
2: Siap. Oke. Okay.
1: Ah, itu aja.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya.
0: Konser tunggal bukan mungkin Mbak Ari?
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya Mbak Ari?
1: Jakarta
0: sudah. Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya.
2: Ya, konser selanjutnya. Wah, siap.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku sering
0: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton nanti.
2: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser. Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya Mbak Ari ya.
1: Amin. Enggak bisa, harus juga enggak
0: 2027
1: bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak?
1: Ya, konser tuh paling minimal ya,
0: persiapan tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Saking oh, fansnya
2: banyak. Oh, banyak ya.
0: Contohnya terutama, apa Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
1: Aduh, sabar.
0: Sabar-sabarnya mantap bener ya, Mbak Ari.
1: Tapi semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah. Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watu ya, rek.
1: Aku jadi watu, waduh.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Okay.
1: Jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa. Dan,

0: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
0: iya
1: Mbak Ria.
2: Orang-orang sendiri ada lancar.
1: Kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masya
1: Allah. Luar biasa.
2: Benar,
1: Mbak Ari.
2: Okay. Ya itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya.
2: Nggak enaknya waktu sakit
1: jarang,
2: itu, waktu tenggorokan, waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima
2: sakit,
1: itu
2: ya?
1: Benar.
0: Oke, okay, siap.
1: Sama kayak aku.
2: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 nyanyi. Bulan tuh nggak bisa nyanyi?
2: Nggak bisa, sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
1: Nah itu, kok lama itu, banget Mbak Ari?
2: Ya karena aku overuse, bayangin loh.
1: Oh, iya,
2: tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan
2: bisa.
1: Ya
2: jadi,
1: Mbak. Oh.
2: Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul. Iya.
2: Tenggorokannya diistirahatkan,
1: betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang
1: betul.
2: Penting.
1: Aduh.
2: Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
2: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada kayak

0: Langsung aku pulang, Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Record ini, udah disusul terus, ini disusul terus sama produser tuh, produser suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: Iya.
0: Rizal itu,
1: Oh iya ya Bang
0: terus
1: Rizal.
0: sampai ke sana baru coba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi
0: Aduh,
1: alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: that's why, that's why. Terus
1: Masya
0: akhirnya aku
1: Allah.
0: mungkin sama sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya supaya kita mental kita juga kuat, begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, aku dan
0: Dia
1: dia.
0: dan kala hari itu booming lagi,
1: Masya
0: alhamdulillah itu.
1: Allah. Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu itu, terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya,
1: Iya,
0: cover
1: dia itu
0: banyak.
1: juga banyak di cover
0: Siap.
1: orang. Tapi ini
0: Wah,
1: salah satu
0: sudah
1: covernya Mbak
0: ditunggu.
1: Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
0: Oke.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Mbak Ari ini gila apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: Ya ya apa bendino
0: kebanyakan
1: nyanyi,
0: serius
1: Mbak?
0: ya. Bendino tak tanpa istirahat
2: Ini
0: minggu
2: subtitlenya Bendino itu tiap hari ya,
1: bendino ya,
2: saudara-saudara ya.
1: ya oh iya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
0: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber
1: Ah,
0: kloso
1: delosor.
0: ngomong tak delosor aku sampean, saking pegel ya awakku toh, bayang aku waktu itu belum merit ya, belum merit delosor aku, be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore ri di Domo ada tamu dari luar negeri Pak, Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok piye
1: Wow.
0: jadi wes pok udah lalang jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Diponegoro situ,
1: Iya
0: ada
1: ya.
0: tamu dari
1: Jadi Mbak Ari
0: Malaysia,
1: harus
0: aku harus
1: menyanyi
0: kesana,
1: di situ ya.
0: harus menyanyi, aku lagi jelosor lagi kayak bopong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya
2: lele, kole, apa ya?
0: Aku bilang jangan saya dia panggilan gimana, nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Yo bos delala, lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
1: Gila
0: Dah
1: ya
0: tiga
1: itu.
0: aduh, sikatan tok ratus bujang
1: nyanyi. Ini bukan
2: Jadi
1: nyanyi
2: ceritanya
1: Mbak.
2: ya kan, ceritanya itu Mbak Ari
0: Ini
2: baru saja nyampe,
1: ini lagi
2: terus
1: ditranslate nih Mbak
2: istirahat
1: untuk
2: ya,
1: pendengar di
2: baru saja nyampe
1: Indonesia.
2: rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tikar di
1: Ya, ibaratnya
2: lantai
1: kayak
2: gitu,
1: gitu di
2: namanya
1: lantai
2: delosor
1: grosor.
2: kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi
1: Nyanyi
2: jam 5-nya,
1: sore
2: itu
1: itu juga.
2: istirahat jam 12, jam 5 diminta
1: Nyanyi. Wah,
2: nyanyi
1: luar biasa ini
2: karena
1: Mbak
2: ada
1: Ari.
2: tamu dari
1: Tamu penting
2: Malaysia.
1: dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Menteri Komkamtet, sudah Komkamtet tuh waktu
2: oh,
0: itu.
2: Oke.
0: Komkamtet,
2: waktu itu
0: ya.
2: pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak
2: Mbak
1: Ari.
2: Mbak Ari
1: pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena beliau suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi,
1: iya, ya.
0: Harus
1: sembarang
0: wajib itu sama Setulus Hati, nggak bisa, nggak boleh dilepas.
2: Ya,
0: Lagu harus, lagu wajib. Di aku, Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyi dan nggak mau? Ya
1: Mau
0: Allah,
1: ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Ya
2: Siap.
0: sudah, kita syukuri aja itu semua karunia
1: ya.
0: Dari
1: Allah.
2: Oke. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita
1: ya,
2: dengerin lagi
1: kita dengerin
2: lagunya.
1: lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Ku Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memo.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
2: Oke.
0: Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Barilah.
0: Lagunya, albumnya, dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT, JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya.
0: Jalan hidupku
2: yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Donatnya lewat.
0: Satu. Oh, ya. Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faisal Emdo.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu Kisah gak Tentang apa, Kita.
2: Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Joko gak kawin.
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side A, side B,
1: aduh. Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar album is Sugar Sweet is ini sweet. Milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh, apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, gak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir.

0: di album untuk sebuah nama.
1: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
0: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
1: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
0: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk ya. Aku lali, makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh.
1: Iya ya.
0: Lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
1: Cewek semua Mbak Ari.
0: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
1: Yang ikut nyanyi di album untuk sebuah nama.
0: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
1: Wes depannya salah satunya ada V.
0: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Aku sih tau, aku lali jeneng ya. Untuk sebuah nama, untuk aku ini Isaryanto bukan ya.
0: Mbak, waktunya wes.
1: Ayo siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Apa ya, itu siapa? Terakhirnya.
1: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu juga aja yang dijawab ya.
0: Betul.
1: Bener, Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono menyebut Santi itu adiknya Mas Isaryanto.
1: Oh. Oke, okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
1: Kalau
2: namanya Haryono.
0: Ya, oke.
1: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vocal. Sama satu lagi tiga sebetulnya.
1: Iya ya kan tiga.
0: Vera
1: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Iya iya tiga itu.
1: Iya kan.
2: Iya kan. Aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menjawabnya Kang Vera gitu loh.
1: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
0: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
1: Oke. Baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
0: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
1: Okay.
0: Yang katanya buat Mbak Ari.
1: Ini yang nanya lewat WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau

0: Terima kasih.
1: Oke, ini ada, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
0: Sumba.
1: Sumba.
0: NTT.
1: Terima kasih Bang Jack, salam buat
0: fan-fan
1: semua
0: setia, ruang
1: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
0: kerinduan.
1: Baru dari Pacitan ya.
0: Oh iya, Mbak Ari dari
1: Pacitan. Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
0: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
0: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
0: Woi, aduh. Itu lagunya enak. Buat dansa dan si ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Kambuche.
1: Oh, siap, siap.
0: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
1: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya. Voice note-nya ya.
2: Ya.
1: Bentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iwan. Dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang umumnya dah Mbak Ari Kusmira ya.
1: Siap,
3: yang
1: betul
3: dia biasa saya katakan dengan Mbak Ari tadi kalau nggak salah kan sebanyak sangat sangat anjir tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari kan masih muda gitu kan kayak usia 20 tahunan lah gitu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album kita yang justru ya paling banyak itu kalau saudara John sama Lalu Lupa itu satu kesempatan cintamu yang sebenarnya kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah menurut lagi dari lagu Begadang kan kalau nggak salah kata
2: betul betul betul betul mas betul.
1: Oke,
3: yang kedua sebetulnya kan apakah putra atau putri Bari Kusmira itu berapa gitu kan dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai ini kakak ibunya kan karena Bari Kusmira itu yang saya tanyakan dan mohon maaf lah saya telepon ke kalau telepon masuk WhatsApp juga mungkin tak mana bisa analisis tapi kalau saya tulis not salam saya buat Ibu Farida buat Paleman buat juga buat Mbak Bayu salam juga terlupa buat RRI saya sudah ada Mbak Novi atau Mbak Reta di sini lihat
1: oke siap
3: ada Mbak Reta Presti
1: oke
3: dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina dan buat teman-teman aja terima kasih
1: sama-sama
3: respon atas jawabannya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu.
1: Okay.
2: Sampai lagu penasaran aja dijawain.
1: Oh.
2: Ya. Iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
0: Woi.
2: Okay. Jadi kawat. Musik yang wah gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour dengan musik heavy rocknya ya
0: luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya kemudian yang gede juga sudah sering tour tapi memang beda kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman tapi dia di bidang edukasi.
1: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
1: Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Barakallah semuanya, oke?
1: Okay? Ini ada kira-kira Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
0: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kepada Mbak Ari teman-teman kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin. Ya? Amin.
1: Siap.
4: Terima kasih. Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: betul. Sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Cipayung.
0: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Mm-hmm. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Mm-hmm. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
0: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming, saya juga gak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu, jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin lagunya Cinta Satu. Kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah di situ terus produser jadi kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh ora ono.
0: Iya ya masih belum toh. Ada.
2: Nggak ada. Nggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu okay. Mbak.
1: Bye.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
1: Siap. Terima kasih. Ini kita ke Banjarmasin.
0: Dari Banjarmasin nih Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau. Ayo kita.
0: Nih Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin sampai besok kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
0: Oke Mbak Ari.
1: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Halo. Wah, kita 2 jam sama ngobrol,
1: kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmiro.
1: Yeah.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya. Pro 1 ya. RRR Jakarta. Yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa Yudi ya?
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya legend.
1: Para
2: gitu
1: legend
2: ya,
1: Mbak. Legend kebanggaan.
2: Masih banyak.
1: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, ya, Mbari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Iya.
2: Suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak.
2: Mudah-mudahan tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans ya Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia. Wamena. Untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2024. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustus sebagai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sesaat lagi area Rumena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk, apa namanya, mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Pendengar, kebersamaan kita di suasana pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena menemani ruang dengar Anda dengan nyanyian Hindu. Ya, di suasana pagi yang teduh kami tidak lupa mengajak untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari ini boleh berjalan sesuai rencana. Ya, untuk umat Hindu bahwa Dharmatula atau mimbar agama Hindu di pagi ini tidak dapat berlangsung sehingga kami tetap menghadirkan nyanyian Hindu hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Pendengar umat Hindu dimanapun Anda berada, pagi ini kami cukupkan untuk nyanyian Hindu. Semoga segala kebaikan datang dari segala arah. Pendengar, kita jelang penyampaian lintas berita Papua Pegunungan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pameran pembangunan 1 tahun pemerintahan Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol. Polres Jayawijaya siaga pengamanan rencana aksi dari Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada 15 Agustus di Wamena. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Kamis 13 Agustus 2026 selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pameran pembangunan sebagai penanda 1 tahun masa pemerintahan definitif di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol. Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Weneulehubi Wamena pada Rabu 12 Agustus 2026. Laporan disampaikan Supriyadin.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran 2025 pagi kemarin. Kegiatan yang digelar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tersebut menjadi momentum untuk memperlihatkan kepada masyarakat hasil kerja pemerintah provinsi bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, serta seluruh organisasi perangkat daerah selama 1 tahun pemerintahan. Dalam sambutannya, John Tabo mengatakan Papua Pegunungan merupakan provinsi baru yang masih membutuhkan proses pembinaan dan penguatan layaknya seorang bayi yang baru lahir.
2: Dan pada pagi hari ini kami akan melaksanakan dan menyaksikan pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran tahun 2025 di bawah kepemimpinan saya dan Bapak Ones Pahabol beserta kita semua para OPD yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Karena provinsi ini provinsi baru, ya, bayi yang baru lahir. Dan anak bayi yang baru lahir apakah bisa langsung berdiri, langsung dia makan, langsung dia lari kan? Tidak. Kalau kita bicara bayi berarti anak yang masih minum susu, masih dibimbing, dididik oleh orang tua. Karena itu mari kita belajar, kita memulai belajar mandiri, bekerja, mentransformasi semua program pembangunan yang ada di dalam visi dan misi gubernur.
1: Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus belajar, bekerja mandiri, berinovasi, dan menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. John Tabo juga mengapresiasi kreativitas seluruh OPD yang menampilkan hasil pembangunan dalam bentuk stand pameran. Menurutnya, hasil pembangunan tidak hanya dapat dilihat di kota Wamena, tetapi juga tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Ia berharap pameran pembangunan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melihat secara langsung program yang telah dilaksanakan pemerintah selama tahun anggaran 2025. Gubernur juga mengibaratkan masyarakat Papua Pegunungan seperti kayu kuat yang tidak mudah goyah meskipun diterpa angin dan badai. Ia mengajak masyarakat tidak terjebak pada hal-hal negatif dan mengedepankan semangat pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Anggita B. Tabo mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga memperkuat persatuan, kreativitas, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Tim penggerak PKK Papua Pegunungan menggelar sejumlah lomba yang melibatkan anak-anak dan generasi muda dari sekolah-sekolah di ibu kota provinsi. Ia mengatakan, pada 12 Agustus 2026 digelar lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD, serta lomba pidato tingkat SMA. Selanjutnya, pada 13 Agustus akan dilaksanakan lomba cerdas cermat tingkat SMP.
3: Pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2026, kita akan melaksanakan 2 rangkaian lomba, yaitu pertama lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD. Yang kedua, lomba pidato tingkat SMA.
1: Anggita Tabo mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, keberanian, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, serta membangun rasa percaya diri. Ia berpesan kepada seluruh peserta agar tidak menjadikan menang atau kalah sebagai tujuan utama, tapi menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana membangun persaudaraan, sportivitas, kebersamaan, dan semangat belajar. Pameran pembangunan dan rangkaian kegiatan PKK tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Pegunungan. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Setelah open ceremony, Gubernur juga meninjau sejumlah stand pameran dan menyatakan pameran pembangunan sebagai wadah publikasi hasil kerja satu tahun pemerintahan Papua Pegunungan. Informasinya dilaporkan Roni Hisage.
4: Setelah meninjau langsung stand pameran pembangunan, Gubernur John Tabo menegaskan bahwa Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru yang baru berusia satu tahun, kemajuan dan perubahan tidak bisa hadir secara instan. Pembangunan dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dengan langkah yang perlahan namun pasti, bahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran berskala nasional. Ia menambahkan, hasil kerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD telah terlihat nyata pada pameran tersebut. Menurutnya, pameran ini sengaja digelar agar masyarakat bisa melihat langsung bukti kerja pemerintah, sehingga tidak perlu muncul komentar yang belum memiliki dasar.
5: Pameran mini ini untuk kita memberi informasi kepada publik, supaya masyarakat tahu, semua bisa datang melihat. Oh, satu tahun 2025 anggaran ini, apa yang dikerjakan Bapak Gubernur terpilih dengan Wakil Gubernur. Nah, ini luar biasa. Asosiasi ini luar biasa, padahal ini kita efisiensi anggaran ya, tapi sangat maksimal saya lihat. Ini baru langkah awal pertama ya, belum tahun kedua sekarang sedang kerja, mereka sudah kasih tunjuk juga ya. Dengan efisiensi ini, tapi kita sedikit demi sedikit kita merubah, karena kita ini provinsi yang baru bayi yang lahir ya. Jadi tidak bisa kita menilai ini matahari sudah sore atau sudah siang, belum, ini baru matahari terbit ini. Jadi orang tidak usah lah dari komentar yang bukan yang aneh-aneh. Datang lihat dulu, Anda turun betul atau tidak di pemerintah kerja. Nah inilah kita lakukan pameran ini.
4: Di tengah pameran yang menampilkan capaian secara menyeluruh, sejumlah warga telah merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah Ismail Yigibalom, warga Gunung Susu yang menerima program rumah layak huni. Pada awal Agustus lalu, ia menyampaikan rasa syukurnya kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
6: Terima kasih Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas pembangunan rumah perumahan. Terima kasih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Wah.
4: Di sisi lain, kemajuan infrastruktur jalan juga membawa perubahan besar bagi warga Musyaima, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya. Yopi Karoba, warga setempat, mengenang masa lalu ketika jalan di wilayahnya selalu berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun, sehingga menghambat pergerakan dan aktivitas ekonomi warga. Namun kini jalan tersebut sudah rata dan kokoh.
7: Nah, jalannya besek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, dari Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah ada di Kota Aminas ini.
4: Saudara, capaian-capaian yang dirasakan langsung oleh warga menjadi bukti awal dari langkah pembangunan yang terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Meski berjalan secara bertahap, pemerintah berkomitmen untuk terus mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: DPMK Nduga gelar rapat koordinasi bersama 248 kampung dan 32 distrik, siapkan pencairan dana kampung tahap pertama. Laporan Epifania Reyaan.
8: Pemerintah Kabupaten Nduga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kampung se-Kabupaten Nduga sebagai persiapan pencairan dana desa atau dana kampung tahap pertama tahun anggaran 2026. Rapat tersebut melibatkan 246 kampung yang tersebar di 32 distrik. Kegiatan difokuskan pada kesiapan administrasi dan kelengkapan persyaratan sebelum proses pencairan dilakukan. Pelaksana tugas Kepala DPMK Kabupaten Duga, Adrianus Gwijangge, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Duga agar pencairan dana kampung tahap pertama segera dipersiapkan sesuai ketentuan. Dari hasil koordinasi, 3 distrik telah dinyatakan siap masuk tahap awal proses pencairan. Sementara distrik lainnya akan diproses secara bertahap setelah memenuhi kelengkapan administrasi. Adrianus juga menjelaskan kondisi fisik dan kebijakan efisiensi anggaran kepada para kepala kampung. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang berdampak secara nasional sehingga perlu dipahami bersama oleh pemerintah kampung dan masyarakat. Ia mengakui kenaikan harga barang dan berbagai kebutuhan pembangunan menjadi tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah kampung. Namun para kepala kampung diharapkan tetap menjalankan pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara optimal. DPMK juga menekankan pentingnya kebersamaan antar pemerintah daerah, distrik, kampung, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan termasuk keterbatasan sumber daya manusia. Adrianus mengajak seluruh pihak tidak saling menyalahkan dan mengutamakan komunikasi serta koordinasi dalam menjalankan pemerintahan. DPMK Kabupaten Duga selanjutnya akan melakukan verifikasi dan memproses pencairan dana kampung secara bertahap bagi kampung yang telah memenuhi persyaratan. Dana tersebut diharapkan segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di 248 kampung Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehan melaporkan.
0: Samsat Wamena hapus denda dan tunggakan pajak kendaraan berlaku hingga 15 Agustus 2026. Laporan disampaikan Afrianti Marbun.
9: Samsat Wamena memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan bermotor melalui

0: Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta efisiensi anggaran. Program ini dibuka hingga 15 Agustus dan berpeluang diperpanjang apabila masih dibutuhkan masyarakat.
1: Yang biasa diberlakukan itu penghapusan denda pajak. Tapi kali ini kami dari teman-teman provinsi kami coba diskusi dengan adanya efisiensi anggaran dan segala macam masyarakat ini dari segi ekonomi memang sangat sulit, sangat susah. Jadi kami coba untuk membuat penghapusan ini, kami menghapus bukan hanya saja denda, pokoknya juga kami hapus. Jadi kami hapus denda pokok kami hanya berlakukan 1 tahun berjalan. Jadi ada wajib pajak yang 2-3 tahun pajaknya dihapus hanya tahun berjalan ke depan, 2026 ke 2027. Dan ini sangat membantu. Artinya dari tunggakan itu saya kira teman-teman pemilik kendaraan sangat dibantu. Jadi kami berharap untuk menggunakan momen ini. Karena kami bukan hanya 2 minggu sampai tanggal 15 Agustus. Bulan kemarin kami hanya menghapus dendanya, denda keterlambatan. Jadi pajak jatuh tempo sehari, tanggal ini wajib pajak, besok sudah ada denda. Denda itu yang kami hapus. Nah, tapi kalau yang sekarang kami buat, tunggakan pokok juga dihapus. Pokok, denda, semua kita kasih berlaku hanya 1 tahun berjalan. Kami buka coba 2 minggu dan melihat antusias masyarakat seperti apa. Kalau memang bagaimana-bagaimana kami akan perpanjang.
0: Meski berpotensi mengurangi pendapatan daerah dalam jangka pendek, Samsat Wamena mengutamakan penyelesaian tunggakan masyarakat dan berharap kepatuhan membayar pajak meningkat setelah program berakhir. Lebih lanjut, John Lanta menyebut target penerimaan pajak kendaraan Samsat Wamena tahun ini lebih dari 20 miliar rupiah. Namun, hingga awal Agustus, realisasi penerimaan baru sekitar 4 miliar rupiah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Polres Jayawijaya siaga amankan rencana aksi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada 15 Agustus 2026 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Laporan disampaikan Afrianti Marbun.
0: Rencana aksi damai Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada 15 Agustus mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Polres Jayawijaya memastikan setiap informasi terkait rencana aksi tersebut akan ditindaklanjuti dengan langkah pengamanan. Aparat juga telah menyusun rencana pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi turun ke jalan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang berencana menggelar aksi agar penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan turun ke jalan. Ia menegaskan Polres Jayawijaya tidak pernah mengeluarkan izin untuk pelaksanaan aksi turun ke jalan. Menurutnya, kepolisian mendorong agar penyampaian aspirasi kepada DPR tetap dilakukan melalui cara yang aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sehingga Polres Jayawijaya juga berharap pola pengamanan seperti pada 3 Agustus lalu dapat kembali diterapkan ketika kegiatan dilakukan dalam bentuk pertemuan dan ibadah di sekretariat tanpa turun ke jalan.
3: Kalau untuk di Wamena, isu sekecil apapun kami tetap antisipasi. Kami juga sudah menyusun rencana pengamanan terkait kegiatan itu. Dan hari ini memang moral simpatisan KNPB agak naik karena terdeteksi bahwa ketua pusat itu ada di Wamena. Namun kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan supaya rencana mereka untuk turun ke jalan itu tidak terjadi. Yang pasti Bapak Kapolres tidak mengizinkan. Yang pasti saya berharap mudah-mudahan pengamanan kegiatan mereka ini mudah-mudahan bisa kami maksimalkan sehingga bisa seperti tanggal 3. Mereka tetap berkegiatan tapi mereka mengalihkan dalam bentuk pertemuan dan ibadah di sekretariatnya. Jadi semua bisa berjalan lancar, masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, dengan damai. Itu yang kita lagi upayakan. Segala macam upaya, usaha supaya mereka bisa mengalihkan rencana kegiatan mereka yang akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke DPR.

0: kami tetap berupaya bagaimana caranya bagaimana sehingga mereka punya niat tersampaikan ke DPR, tapi situasi tetap kondusif.
1: Sementara itu, lanjut Kabak Ops, masyarakat juga diimbau tetap tenang dan mempercayakan pengamanan kepada aparat gabungan yang terdiri dari Polres Jayawijaya, Brimob Batalion D Wamena, Kodim 1702 Jayawijaya, Batalion 756 Wimanesili, serta pemerintah provinsi dan juga kabupaten.
0: Himbauannya tetap tenang, kami dari kepolisian, dari Kodim, terus dari teman-teman batalion pun pemerintah kabupaten maupun provinsi berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk bisa mengidentifikasi pelaku. Saya berharap masyarakat tetap tenang, percayakan ke kami dan mohon kerjasamanya. Kalau memang masyarakat ada yang punya informasi sekecil apapun, tolong sampaikan ke kami untuk kami bisa menentukan langkah-langkah.
1: Lebih lanjut, AKP Edi Sabara menambahkan, masyarakat juga diminta segera menyampaikan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya informasi yang berpotensi mengganggu keamanan sehingga dapat segera dilakukan langkah penanganan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Berita terakhir, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya mengikuti evaluasi strategi komunikasi dan kepegawaian BPN Papua. Kembali laporan Afrianti Marbun.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya mengikuti rapat evaluasi strategi komunikasi atau STRAKOM dan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua. Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui platform Zoom dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya Melke Mentang SH mengatakan, rapat evaluasi ini membahas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan di masing-masing satuan kerja, termasuk capaian, kendala, kebutuhan dukungan, serta langkah perbaikan ke depan. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi, sekaligus memperkuat pengelolaan kepegawaian di lingkungan BPN Provinsi Papua dan seluruh satuan kerja di bawahnya. Menurutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menilai evaluasi berkala penting untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan arahan rapat. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aku si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

Pendengar setia, selamat pagi. Mentari pagi hari ini kembali menyapa, membawa udara segar. Cukup dingin juga ya untuk hari ini. Tetap dengan semangat baru untuk mengawali hari, karena suasana pagi yang tenang menjadi kesempatan bagi kita untuk menata hati, mempersiapkan diri, dan melangkah dengan penuh optimisme. Ya, adik-adik pelajar sudah mulai persiapan lebih dulu, bahkan sudah ada yang berjalan ya ke sekolah, dan Bapak Ibu Tani juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk ke kebun dengan aktivitas hari ini. Ya, apapun aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan pikiran yang positif, senyum, dan rasa syukur. Semoga hari ini membawa kesehatan, kelancaran, serta keberkahan bagi kita semua. Ya, pendengar di Lintas Wamena Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, saya Adem akan menemani Anda sejalan dengan agenda siaran di Lintas Wamena Pagi hari ini. Dari part pertama, nanti pada pukul 7 kami juga akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

0: Masih jam 6. Ngantuk dulu lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
1: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
3: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, tetap bersama kami dalam suasana pagi sambil menikmati apa yang ada ya. Juga apapun yang bisa Anda berikan serta apa yang bisa Anda lakukan. Dan tentu setiap pagi adalah kesempatan baru untuk kita menjadi lebih baik. Saat ini tidak terasa pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan satu pengumuman dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena. Pengumuman dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena. Bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus Stiper Petra Balim Wamena, alamat Jalan Sanger Potikelek Wamena, pada pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17, diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada jam 9 pagi. Untuk itu diharapkan bagi mahasiswa-mahasiswi studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan pendengar, berikut kita dengarkan himbauan dari PT Taspen.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
5: Pendengar, kini kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta.
6: Meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi Ukraina, Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sintayong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.

Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu

0: Koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi.

0: sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
1: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan, dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaan

0: beroperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberadaan koperasi Merah Putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
2: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
3: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
2: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surya Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
3: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan

0: pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
1: Insya Allah pacar membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
0: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
3: Nah, yang kedua, nanti

0: ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon Purnabakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.

0: Desa Purnabakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.

0: berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun kita dalam siapa. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama bagaimana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendapat.

0: Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia, Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Satyunas melaporkan selengkapnya.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat

0: Breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
1: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang, kenapa nggak Lampung-Lampung? Kita juga, gajahnya di sini banyak juga kan? Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
0: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
2: Makanya waktu itu kami sampaikan tentang itu.
0: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
5: Enak.
6: Dikasih habis ya?
5: Sudah habis. Makasih perbuat MBG.
4: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
5: Enak.
6: Enak.
5: Iya.
6: Setiap hari dikasih habis menunya ya?
5: Iya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
4: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
7: Membantu sekali, Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
4: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan, sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
8: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, ya kan kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Besoknya mereka bisa mengganti.
4: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 ruang kelas di SDN 3 Jokani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Insan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Cikani, Kecamatan Mondokan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu, siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Cikani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
2: Rusak itu sudah lama, Mas.
3: Dari tanah sini?
2: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Karena tanah miring ini daerah ini kan gobra itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini tuh,
3: tanah juga.
2: Atapnya sebagian dari daerah itu. Kan kemarin saya juga pernah bendai lampu tempatnya itu. Keluar sebuah itu tuh, dan plafon ini tuh kayak marik loh ya.
1: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
4: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu.
3: Ini sudah disampaikan ke dinas?
4: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, di sini saya tahun 2023, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga, ini hanya satu ruang, itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
1: Bupati Seragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Cikani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Cikani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Cikani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya, sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Seragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Seragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
5: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
6: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar bukan disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
5: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
7: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, maksudnya tentang bencana alam. Karena kan bencana alam ini terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja ya.
5: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, hari ini dengan aktivitasnya, kami harap dengan optimisme serta persiapan Anda dapat menjalani hari ini dengan baik. Dan untuk yang kurang fit, jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan berobat ya. Di kebersamaan kita di suasana pagi Kamis 13 Agustus 2026, kegiatan pameran pembangunan di kantor gubernur, kantor otonom Weneulehu Biwamena hari ini akan berlanjut, dan tentu saja Anda juga akan disibukkan dengan berbagai aktivitas. Jangan lupa sarapan pagi untuk menunjang aktivitas serta perjalanan hari ini. Kami senantiasa menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dan selingan musik pengantar aktivitas.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pameran pembangunan 1 tahun pemerintahan Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol. Sementara itu, Polres Jayawijaya siaga pengamanan rencana aksi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada 15 Agustus 2026 di Wamena. Anda dapat mengakses berbagai informasi lainnya pada portal rri.co.id.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena saat tes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Loh. Ranya, kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur, suasana pagi yang indah ya. Waktu terus berlalu, manfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk membuat hidup lebih bermakna. Ya, pendengar, rangkaian aktivitas Anda hari ini kami juga lengkapi dengan informasi cuaca di Papua Pegunungan, yakni untuk perakiran cuaca di Provinsi Papua Pegunungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena Jaya Wijaya. Informasi perakiran cuaca untuk Papua Pegunungan berlaku hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Untuk Wamena Kota, pagi hari cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan dan dini hari udara kabur. Untuk suhu berkisar 15 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Jaya Wijaya, pagi hari berawan, siang malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya lebih dingin, dan untuk cuaca pagi hari, siang malam berawan, udara kabut atau asap di dini hari dengan suhu 12 hingga 25 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Yahukimo pagi berawan, siang malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Yalimo pagi berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari udara kabut atau asap dengan suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Mamberamo Tengah pagi hari berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari udara kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Duga hari ini pagi berawan, siang malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 12 hingga 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Kabupaten Pegunungan Bintang pagi hari ini berawan, siang malam berawan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat nihil. Untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui Pro 1 RRI Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor buih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam berkendara, tentu kita harus konsentrasi dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya, di Wamena, walaupun rambu lalu lintas masih terbatas, namun pengendara cukup ramai. Untuk itu, tetap konsentrasi dalam berkendara. Pendengar, selain itu informasi gembira lainnya bahwa Samsat Wamena hapus denda dan tunggakan pajak kendaraan berlaku hingga 15 Agustus 2026. Ya, tidak hanya penghapusan denda, namun tunggakan pajak kendaraan juga dihapus. Untuk itu, para pemilik kendaraan manfaatkan momen ini dengan baik dan waktu yang ada hingga 15 Agustus 2026.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
1: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi perakiran cuaca di Provinsi Papua Pegunungan berlaku mulai Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 pagi hingga Jumat 14 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Sebagaimana perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan oleh BMKG Wamena, untuk Wamena Kota hari ini pagi hari cerah, siang cerah berawan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu berkisar 13 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Jayawijaya secara keseluruhan pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 13 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya hari ini pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan tebal, dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar 12 hingga 26 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu berkisar 14 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Yaukimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan tebal dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Yalimo pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari juga berawan dengan suhu berkisar 14 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Mamberamo Tengah pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu berkisar 14 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Duga pagi berawan, siang berawan, malam berawan tebal, dini hari berawan tebal dengan suhu berkisar 12 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Pegunungan Bintang pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal dengan suhu berkisar 14 hingga 30 derajat Celcius. Untuk potensi cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat, nihil, dan tetap dihimbau kepada warga agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca baik melalui Pro 1 RRI Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Demikian informasi cuaca disampaikan. Ya, pendengar, hari ini Kamis 13 Agustus 2026, kegiatan pameran pembangunan Pemprov Papua Pegunungan masih berlanjut, dan kami juga rencanakan untuk menyiarkan langsung dialog outdoor langsung dari pelataran kantor otonom Weneule Hubi Wamena, kantor sementara kantor gubernur Papua Pegunungan, tempat pelaksanaan pameran.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.